0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut

0: pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
1: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
3: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
4: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
5: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
4: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
6: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
4: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
7: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
4: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
8: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
9: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
10: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan Berdasarkan statistik Liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

0: Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Hei, kenapa dok? Tapi tamang, di kampung sebelah, dorang satu grup ada babeking usaha. Padahal, dorang sama jodeng dorang. Sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita leda lia itu pada dorang pepostingan. Mantap dorang no. Kok dorang kapan dang mau usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kan DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya ku ano. Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lura, biasa jo Pak Lura, himpunan ibu-ibu ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Iyo.
1: Suka mau babuka usaha sama-sama, marnya ada modal,
0: Iyo, kasihan.
2: Mak, suka betul ini dah, mau bawa usaha atau?
0: Suka no, kasihan Pak Lura. Marco ada modal ini, orang susah semua le kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, khas itu langsung jotoran. Kung, bagaimana mau urus itu dong, Pak Lura?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari jo dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong, ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang mau bantu akan no.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera.
1: Yes.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, kita lanjutkan ya Manado pagi ini. Seperti biasa ya, musik informasi spesial siap hadir terus untuk melengkapi ruang dengar Anda sampai di jam 10. Ya, Anda yang sudah kembali siap ya dengan semangat Anda ya untuk hari ini lagi. Semoga yang Anda rencanakan semua boleh terlaksana, terrealisasi sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangko ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang.

0: kayak ayam pop minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan bernyanyilah ya, demikian ada Musik Kimia Band kembali sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi ini ya, sambil beraktivitas, sambil nyanyi juga enggak apa-apa sih, sambil tersenyum. Iya, saya coba hadirkan dulu informasi ya untuk Anda pendengar. Ternyata ya, hari ini 3 September bukan hari biasa. Iya. Ada berbagai momen penting baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi ada beberapa peristiwa yang tentu tanpa kita ketahui ya. Ternyata ada momen-momen yang sejarah yang diperingati. Ya, yang pertama, hari berdirinya San Marino. Ya, hari ini merupakan hari istimewa bagi negara kecil di Eropa Selatan, San Marino, di mana pada 3 September, tepatnya 301, ya, 3 September tahun 301, Santo Marinus, seorang tukang batu yang melarikan diri dari penganiayaan agama di bawah Kaisar Diocletianus, ya, mendirikan San Marino di Monte Titano. Dan kemudian San Marino berkembang menjadi salah satu republik tertua di dunia yang masih terus bertahan hingga sekarang. Karena itu setiap tanggal 3 September diperingati sebagai Hari Nasional San Marino. Selain hari berdirinya San Marino, pendengar, 3 September juga bersejarah bagi dunia internasional. Karena pada tanggal tersebut ya, tepat pada tahun 1981 mulai berlakunya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dan perlu diketahui pendengar, peringatan ini juga disahkan oleh PBB pada 18 September tahun 1979. Ya, namun konvensi ini baru resmi berlaku setelah 20 negara meretifikasi ya, tepat pada 3 September tahun 1981 sampai sekarang. Konvensi ini mencakup banyak aspek ya, mulai dari hak sipil, status hukum hingga perlindungan dalam kesehatan reproduksi. Jadi tidak heran 3 September menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kesetaraan gender di dunia. Oke, selain itu juga pendengar, hari ini 3 September ya, dikenal juga sebagai Hari Pencakar Langit. Skyscraper Day, peringatan yang ditujukan untuk menghormati Louis Henry Sullivan, seorang arsitek asal Amerika yang lahir pada 3 September ya tahun 1856. Di mana pendengar, Sullivan ini dikenal sebagai Bapak Gedung Pencakar Langit karena beliau bersama dengan William Liberon ya mendirikan gedung pencakar langit pertama, yaitu gedung asuransi rumah di Chicago tahun 1885. Gedung dengan setinggi 10 lantai sudah dianggap luar biasa ya, luar biasa tinggi di masa itu. Dan Hari Pencakar Langit menjadi satu momen untuk merayakan kemajuan dunia arsitektur ya, terutama gedung-gedung modern yang kini menjulang di berbagai belahan dunia. Oke, kemudian yang terakhir, di Indonesia, 3 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, serta bantuan darurat bencana. Dan sejarah panjang PMI ini dimulai sejak masa penjajahan Belanda, ya tepatnya saat itu pada 21 Oktober 1873. Namun organisasi ini bubar ketika Jepang masuk ke Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno pada 3 September 1945 memerintahkan langsung pembentukan Palang Merah Nasional. Dan peringatan Hari Palang Merah Indonesia 3 September menjadi pengingat tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Oke, itulah beberapa hari
Ya, beberapa peringatan penting ternyata pendengar di 3 September yang ternyata bukan hari biasa yang dirayakan baik nasional maupun internasional.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik Pendengar, melengkapi informasi Anda lagi untuk pagi ini ya. Ini terkait dengan kepedulian Pemkot Tomohon soal dana hibah. Ya, di mana Pendengar, Pemkot Tomohon kembali menunjukkan kepedulian terhadap keberadaan lembaga sosial yang selama ini turut membantu pemerintah dalam penanganan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Karol Senduk selaku Wali Kota Tomohon menyerahkan dana hibah ya kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Sekota Tomohon sebanyak 10 lembaga. Ya, 10 lembaga atau panti sosial yang menerima bantuan tersebut. Dan dalam sambutan, Wali Kota Tomohon mengatakan keberadaan lembaga dan panti sosial ini punya peran penting untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ya, 10 lembaga atau panti sosial tersebut diantaranya Panti Asuhan Nazaret, Anak Tunas Bangsa, Mevi Boset, Mutaina Hidayatullah, ya Mutmainah Hidayatullah, kemudian Tuna Grahita Santa Ana, kemudian Walene Oki, kemudian Panti Usia Lydia, kemudian Usia Werda Senja Sayap Kasih, kemudian Tunarugu Gemim Damai Tomohon. Dan meski jumlah bantuan yang disalurkan ya masih memiliki keterbatasan, Wali Kota pun berharap hibah tersebut dapat memberi manfaat membantu meringankan beban dalam pengelolaan serta operasional panti. Dan penyaluran hibah ini sekaligus menjadi bentuk sinergi juga antara Pemkot Tomohon dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk memperkuat pelayanan sosial serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pemenang Cik Cik Periu lagu Kalimantan Barat. Si Patokan lagu Sulawesi Utara. Patokan mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe lagu Papua. Bole Lebo lagu Nusa Tenggara Timur.

Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu Lagu Jawa.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya baik pendengar, tampaknya saya harus segera tuntaskan ya untuk pengawalan di kesempatan edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026 ya. Dan nanti setelah saya ada Yelin yang akan lanjutkan untuk Manado pagi ini. Ya Manado siang ya, sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesuatu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Di siang hari ini bersama saya Lin Sulfiani menemani Anda di program Manado Siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda di selatan hari ini gitu ya. Di hari Kamis tepat tanggal 3 September 2026. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya lancar ya, kegiatan-kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan juga. Semoga semuanya diberikan kelancaran, semangat juga untuk menjalani segala sesuatunya di hari ini. Kalaupun mungkin ada banyak rintangan, hambatan hari ini, tetap semangat gitu ya. Namanya juga hidup, segala sesuatunya itu pasti ada yang di luar prediksi kita gitu ya. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatunya kalau kita doakan gitu ya, memulai segala sesuatu dengan berdoa dan mengucap syukur, hari ini pasti semuanya bisa kita menjalaninya dengan lancar ya. Oke, tambah semangat juga hari ini karena ada banyak lagu-lagu Indonesia. Tapi nanti ada sesi juga lagu-lagu mancanegara, tapi nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, masih banyak yang pasti lagu-lagu yang akan saya hadirkan di rundingan Anda. Sekarang ada lagu dari Aizat ya, Amdan featuring Hanindia. Kita hadirkan di rundingan Anda dengan Ku Mau untuk Anda pendengar.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi, karena ada banyak lagu-lagu yang terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan tadi ada Natasha Amelia gitu ya, pujianku. Dan semoga hari ini lagunya juga bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Okay, pendengar, menerapkan gaya hidup sehat ini memang menjadi salah satu langkah penting juga sebenarnya gitu ya, untuk mencegah berbagai penyakit. Karena kebiasaan sederhana seperti mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan juga menjaga kebersihan, ini bisa membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup kita. Dan bahkan dari laman WHO sendiri ya, tentunya pola makan yang seimbang ini menjadi bagian penting dalam menjaga tubuh tetap sehat. Jadi masyarakat dianjurkan juga untuk memperbanyak konsumsi sayur, buah, protein, dan juga air putih, serta juga membatasi membatasi yang namanya segala sesuatunya itu harus seimbang gitu ya. Apalagi yang kita makan, yang kita konsumsi. Jadi tentunya juga membatasi makanan-makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Dan pola makan yang baik ini bisa membantu menjaga berat badan dan juga menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular gitu ya. Nah, selain menjaga pola makan, aktivitas fisik juga perlu dilakukan secara rutin. Jalan kaki, bersepeda, berenang, atau melakukan olahraga ringan, ini juga bisa membantu menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas fisik juga bisa mendukung kesehatan jantung dan juga membantu mengontrol berat badan. Jadi istirahat yang cukup tidak kalah penting juga gitu ya, karena kurang tidur ini dalam jangka panjang ini bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun mental kita. Karena itu memang masyarakat perlu membiasakan jadwal tidur yang teratur dan memberikan tubuh waktu yang cukup untuk bisa beristirahat gitu ya. Nah, menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta membersihkan lingkungan secara rutin ini juga bisa membantu mengurangi penyebaran penyakit menular. Jadi dengan menerapkan kebiasaan sehat secara konsisten, masyarakat juga bisa mengambil langkah preventif untuk bisa menjaga kesehatan. Pencegahan melalui gaya hidup sehat tidak hanya membantu mengurangi risiko penyakit, tetapi juga ini bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup sehari-hari. Yang pada akhirnya menjaga kesehatan ini merupakan tanggung jawab setiap individu gitu ya. Perubahan kecil yang dilakukan secara rutin ini bisa menjadi investasi penting bagi kesehatan di masa depan, pendengar. Okay, yang masih itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Gaya hidup sehat jadi kunci mencegah berbagai penyakit ya. Okay, yang masih itu dengan semua kita terus bersama Pro 1 Manado, karena ada masih banyak lagi informasi-informasi lainnya di Selatan hari ini di Manado siang.

0: Evan, kamu pernah kepikiran gak kenapa banyak bahan dari daerah kita itu dijual murah, tapi setelah jadi produk harganya mahal?
1: Iya juga ya, kenapa bisa begitu?
0: Itu karena banyak yang masih dijual dalam bentuk mentah, belum diolah di dalam negeri.
1: Terus solusinya apa?
0: Ya, hilirisasi. Jadi bahan mentah itu diolah dulu jadi produk jadi atau setengah jadi di Indonesia.
1: Oh, jadi misalnya ikan dijadikan ikan kaleng atau kelapa jadi minyak.
0: Betul, kalau diolah dalam negeri nilai jualnya lebih tinggi dan bisa buka lapangan kerja juga.
1: Berarti masyarakat juga ikut untung dong ya?
0: Iya dong, ekonomi daerah juga bisa berkembang. Hilirisasi bukan hanya soal industri, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, yang pendengar ada Budi Doremi, tolong ya, aku sudah bosan sendirian. Dan tadi sudah saya hadirkan lagunya di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, yang pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM Kota Manado, kabarnya sudah menyalurkan 16.000 liter air bersih kepada warga Kepulauan Bunaken pada hari Rabu 2 September 2026 kemarin gitu ya. Nah, penyaluran ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami krisis air dalam 2 bulan terakhir. Dan kemarau panjang membuat sejumlah sumur penampungan milik warga ini berubah payau gitu ya, dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Jadi Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Kota Manado, Angelina Bajodo gitu ya, juga mengatakan bantuan air tersebut telah tiba di Kepulauan Bunaken dan langsung dilakukan pengisian di lokasi. Dan menurut dari Angelina sendiri, kebutuhan air di wilayah Kepulauan Bunaken ini selama ini tuh banyak bergantung pada mata air yang tersedia di pulau. Namun kondisi kemarau juga membuat ketersediaan air tawar semakin terbatas. Jadi kondisi ini pun juga turut dibenarkan oleh Camat Kepulauan Bunaken, Emmanuel Mandak gitu ya. Dan dia mengatakan juga sumur-sumur lokal yang biasanya menjadi sumber air warga kini mulai terasa asin dan payau karena tidak mendapat pasokan air hujan, pendengar. Jadi akibat kondisi ini, sebagian warga harus mendapatkan air tawar dari daratan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya juga bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah juga turut membantu warga Bunaken memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemarau yang berlangsung dalam 2 bulan terakhir. Dan salah seorang warga Bunaken, Yeni, mengatakan kondisi kekeringan ini juga membuat ketersediaan air terbatas. Dan sebelumnya juga memang warga Pulau Bunaken ini juga sudah menerima bantuan air bersih dan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Warga juga berharap memang hujan segera turun sehingga sumber air di Kepulauan Bunaken kembali normal, pendengar. Oke, yang pastinya itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id yang kabarnya BPBD Manado distribusi 16.000 liter air bersih ke Bunaken ya. Dan tentunya masih banyak lagi program acara spesial di Manado siang hari ini, pendengar. Dan tentunya juga ada banyak lagu-lagu Indonesia, nanti juga ada sesi lagu-lagu mancanegara, tapi nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado karena informasi dan inspirasi di sore hari ini ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Psiko, artinya mental dan emosi dalam pikiran kita. Kalau dia terganggu, akan mempengaruhi neuro atau keseimbangan syaraf dan otak. Kalau keseimbangan syaraf dan otak neuro turun, maka dia akan mengganggu keseimbangan endorfino, yaitu kelenjar dan hormon. Kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imun atau daya tahan tubuh juga akan menurun. Kaitan ini memang sudah dianggap seperti mata rantai yang saling berkesinambungan. Jadi, jika kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain seperti mencuci tangan dan menjaga jarak, daya tahan tubuh kita masih bisa menurun. Dan itu beresiko. Mens sana in corpore sano, jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Ya, peringatan sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Morning Radio, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Saya Lin Sulfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sekarang kita di acara kita Indonesia. Indonesia merupakan negara tentunya dibangun atas cita-cita besar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, demokratis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hukum gitu ya. Nah, cita-cita ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara negara sebenarnya, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama juga seluruh elemen bangsa. Entah masyarakat juga punya posisi yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan sumber daya publik, serta pelaksanaan berbagai kebijakan ini benar-benar berjalan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat gitu ya. Nah, perkembangan demokrasi Indonesia telah memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Tentunya masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak juga gitu ya, punya hak untuk mengetahui, bahkan memberikan masukan, melakukan pengawasan, bahkan juga menyampaikan kritik serta mengawal kebijakan publik. Dan partisipasi masyarakat yang aktif, kritis dan juga bertanggung jawab ini merupakan salah satu kekuatan penting juga sebenarnya untuk bisa membangun pemerintahan yang terbuka, responsif, transparan dan juga akuntabel. Nah, namun demikian proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kayak masih menghadapi berbagai tantangan, persoalan transparansi, akuntabilitas, bahkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, bahkan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya alam, bahkan pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan daerah, hingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat juga nampaknya memang masih membutuhkan perhatian dan pengawasan yang berkelanjutan gitu ya. Dalam kondisi ini pun keberadaan masyarakat sipil yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, profesional dan juga konstruktif gitu ya, ini juga menjadi semakin penting pendengar. Dan bahkan pengawasan masyarakat pada hakikatnya itu bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya publik ini digunakan secara benar, tetap tepat sasaran juga, bahkan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahkan pengawasan dilakukan secara baik ini bisa menjadi instrumen pencegahan juga gitu ya terhadap terjadinya penyimpangan, sekaligus menjadi sarana juga untuk menemukan berbagai persoalan yang membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu memang pengawasan publik ini harus dibangun berdasarkan data, fakta, bukti, aturan hukum, etika, dan juga prinsip praduga tidak bersalah pendengar. Oke, masih di kita Indonesia, masih banyak lagi informasi lain yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro

0: Dulu, banyak anak muda harus pergi jauh cari kerja, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Sekarang, perlahan itu mulai berubah. Ketika hasil alam kita nggak cuma dijual mentah, tapi diolah di sini. Pabrik berdiri, bengkel buka, lapangan kerja pun ikut terbuka. Anak-anak muda bisa belajar skill baru, dari mulai operator mesin, teknisi, sampai tenaga kreatif. UMKM sekitar pun ikut hidup. Warung makan ramai, kos-kosan terisi, ekonomi daerah bergerak. Hilirisasi bukan cuma soal industri, ini soal kesempatan. Kesempatan untuk bekerja di tanah sendiri, tumbuh bersama daerah sendiri. Karena ketika pekerjaan ada di dekat rumah, masa depan pun terasa lebih dekat. Hilirisasi membuka lapangan kerja, menguatkan Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
2: Pro 1.

0: Ya, pendengar masih di Manado. Siang hari ini masih bersama saya, Lin Salviani, yang akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda semua di hari ini yang terus mendengarkan Prosatu Manado, baik melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan ya, mendengarkan Prosatu Manado, karena ada banyak informasi-informasi juga yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, pengawasan masyarakat pada hakikatnya itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah sebenarnya, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk bisa memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya publik ini digunakan secara benar, tepat sasaran, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pengawasan yang dilakukan secara baik ini juga bisa menjadi instrumen pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan, sekaligus menjadi sarana juga untuk melakukan atau juga menemukan berbagai persoalan yang membutuhkan perbaikan gitu ya. Oleh karena itu memang pengawasan publik harus dibangun berdasarkan data, fakta, bukti, aturan hukum, etika, dan juga prinsip praduga tidak bersalah, pendengar. Jadi dalam konteks tersebut, masyarakat membutuhkan ruang yang bisa mempertemukan aspirasi, informasi, pengetahuan, kepedulian, bahkan keberanian untuk bersama-sama mengawal kepentingan publik.
1: Masihkah dia menyimpan rasa?
0: Dan bahkan masyarakat juga membutuhkan peningkatan kapasitas agar mampu memahami hak dan kewajibannya juga gitu ya. Membaca informasi publik, memahami proses penganggaran, kemudian mengidentifikasi potensi persoalan, menyampaikan pengaduan secara tepat, serta juga melakukan advokasi secara bertanggung jawab. Kita Indonesia hadir tentunya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil yang mendorong penguatan partisipasi publik dan juga pengawasan dan pembangunan bangsa. Kita Indonesia juga memandang bahwa integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas ini bukan hanya konsep gitu ya yang berada dalam ruang pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai yang harus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Karena itu memang penguatan masyarakat ini menjadi salah satu pondasi penting juga dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan, pendengar. Dan bahkan program Kita Indonesia tahun 2026 ini dirancang juga sebagai instrumen untuk memperkuat peran tersebut, dan program ini pun diarahkan untuk membangun ekosistem pengawasan masyarakat yang lebih terstruktur, terukur, berbasis data, dan juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan serta kualitas kehidupan masyarakat. Dan Kita Indonesia juga tidak hanya berorientasi pada menemukan persoalan, tetapi juga mendorong pencegahan, memberikan edukasi, membuka ruang dialog, bahkan membangun kolaborasi serta mengawal proses penyelesaian berbagai persoalan yang tentunya menyangkut kepentingan publik, pendengar. Dan bahkan di tahun 2026 ini tuh menjadi momentum penting juga gitu ya untuk memperkuat konsolidasi gerakan Kita Indonesia di berbagai wilayah. Jadi perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk bisa memperoleh dan juga menyebarluaskan informasi. Tetapi memang pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, disinformasi, kemudian polarisasi, serta juga berbagai bentuk manipulasi informasi. Oleh sebab itu memang aktivitas pengawasan masyarakat memang harus dibangun dengan pendekatan yang semakin profesional, mengutamakan verifikasi, akurasi informasi, dan juga dokumentasi juga serta penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan bahkan melalui program-program yang dirancang secara terpadu, Kita Indonesia ini berupaya juga membangun masyarakat yang tidak hanya mengetahui adanya persoalan publik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami akar persoalan, mengidentifikasi resiko, bahkan mengumpulkan informasi yang relevan, bahkan menyampaikan laporan-laporan, dan juga mendorong penyelesaian melalui mekanisme yang juga sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip demokrasi. Dan tentunya program Kita Indonesia tahun 2026 ini memang diarahkan juga untuk memperluas ruang kolaborasi antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, komunitas, pemuda, pemerintah, dunia usaha, serta juga berbagai pemangku kepentingan lainnya, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda di acara Kita Indonesia di Manado siang hari ini ya. Oke, ya pendengar, di program Kita Indonesia cukup dulu. Nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan dinamika olahraga saat lagi di ruang dengar Anda. Cerita terus bersama Prosatu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

Kicir Kicir Lagu Betawi. Sue Ora Jamu Lagu Jawa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schlutz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: saat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6,

0: Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao

0: menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Riri Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Okay, pendengar, pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di sini memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah yang berdampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat. Hal ini juga memang sudah dibahas dalam rapat Forkopimda Kabupaten Minahasa yang dipimpin Bupati Minahasa Robi Donokambe gitu ya, bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarudayang di ruang kerja Bupati Minahasa. Dan tentunya rapat ini menjadi forum bersama gitu ya untuk menyingkapi berbagai perkembangan di wilayah Minahasa, termasuk persoalan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban masyarakat, bahkan penyelenggaraan pemerintahan gitu ya, dan serta pembangunan daerah. Jadi Bupati Robi Donokambe juga mengatakan koordinasi lintas sektor ini penting dilakukan agar berbagai potensi persoalan di tengah masyarakat ini dapat diantisipasi sejak dini. Dan bahkan menurutnya juga pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, dan dukungan TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD, BIN juga gitu ya, serta unsur masyarakat diperlukan untuk memastikan kondisi daerah tetap aman dan kondusif pendengar. Dan bahkan yang menegaskan gitu ya, kondisi keamanan yang terjaga ini merupakan salah satu prasyarat juga agar aktivitas masyarakat, kemudian pelayanan pemerintahan, kegiatan ekonomi serta pembangunan ini juga bisa berjalan tanpa gangguan. Karena itu memang setiap perkembangan di wilayah Minahasa perlu dipantau dan dikoordinasikan juga secara bersama-sama, sehingga penanganan terhadap persoalan yang muncul ini juga dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terukur. Dan bahkan Wakil Bupati Vanda Sarudayang juga ya turut menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan juga berkesinambungan antar unsur pimpinan daerah, karena menurutnya juga kesamaan langkah ini tuh menjadi kekuatan juga dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dan bahkan penguatan koordinasi tersebut juga pada akhirnya diarahkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman dan pelayanan publik yang baik serta lingkungan yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Jadi rapat Forkopimda ini juga menjadi ruang untuk menyatukan langkah pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan unsur terkait dalam merespon dinamika yang berkembang di masyarakat pendengar. Dan kabarnya pemerintah Kabupaten Minahasa juga berharap gitu ya penguatan sinergi Forkopimda ini bisa menghasilkan langkah-langkah konkret nantinya dalam menjaga stabilitas daerah. Jadi dengan situasi yang aman dan kondusif, masyarakat diharapkan juga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, dan sementara program pembangunan dan pelayanan publik juga dapat berlangsung secara optimal. Jadi koordinasi Forkopimda ini juga diharapkan tidak hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun persoalan sosial di tengah masyarakat pendengar. Oke, dan yang pasti tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi di sore ini. Sekali lagi masih hadirkan Manado siang di ruang dengar Anda pendengar. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda ya. Okay, pendengar, menjadi awet muda ini bukan berarti harus selalu terlihat seperti orang berusia 20 tahunan gitu ya. Yang lebih penting adalah menjaga tubuh tetap sehat, aktif, bugar, dan juga memiliki kualitas hidup yang baik seiring bertambahnya usia. Nah, sebagaimana dikutip juga dari laman www.nia.ni.gov gitu ya, tentunya banyak kebiasaan sehari-hari yang ternyata ini bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan gitu ya. Karena itu memang menjaga pola hidup sehat sekarang itu menjadi salah satu investasi terbaik juga untuk kesehatan di masa depan. Yang pertama, hindari kebiasaan merokok ya, dilansir juga dari laman www.ad gitu ya. Di sini juga merokok ini bukan hanya berbahaya bagi paru-paru dan jantung, tetapi juga ini bisa mempercepat penuaan kulit. Jadi kandungan dalam asap rokok ini bisa membuat kulit tampak kusam, kering, kehilangan elastisitas gitu ya, dan juga mempercepat munculnya garis-garis dan kerutan. Dan jangan lupa berhenti merokok, tetap memberikan manfaat juga bagi kesehatan meskipun seseorang sudah bertahun-tahun merokok kok gitu ya. Nah, dan jangan terlalu sering juga terpapar sinar matahari tanpa perlindungan, pendengar, karena sinar ultraviolet atau UV ini merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini juga pada kulit. Apalagi paparan berulang tanpa perlindungan ini bisa menyebabkan kerutan, noda hitam, kulit kendur, dan bahkan perubahan tekstur kulit kita. Jadi untuk membantu melindungi kulit, gunakan sunscreen ya dengan perlindungan broad spectrum dan SPF 30 atau lebih gitu ya, serta memanfaatkan pakaian pelindung, topi, dan tempat teduh ketika berada di bawah sinar matahari. Kemudian hindari pola makan yang tidak sehat, karena terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula tambahan, makanan ultra proses, lemak jenuh, dan garam, ini yang bisa membuat pola makan menjadi kurang sehat. Nah, sebaliknya, tubuh juga membutuhkan pola makan yang seimbang dengan sayuran, buah-buahan, protein, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sumber lemak sehat. Jadi pola makan sehat juga merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh ketika usia terus bertambah, pendengar. Kemudian jangan membiasakan diri kurang tidur, karena tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tubuh membutuhkan tidur untuk memulihkan diri dan mendukung berbagai fungsi tubuh. Kemudian hindari terlalu banyak duduk dan malas bergerak gitu ya, karena tubuh yang jarang bergerak ini bisa kehilangan kebugaran dan massa otot seiring waktu gitu ya. Jadi aktivitas fisik secara rutin ini merupakan salah satu pondasi healthy aging juga gitu ya. Tidak harus selalu olahraga berat, berjalan kaki, naik tangga, berkebun, atau melakukan aktivitas fisik lainnya, ini juga bisa membantu menjaga tubuh kita tetap aktif, pendengar. Oke, selain itu juga jangan abaikan stres dan kesehatan mental, karena awet muda itu bukan hanya soal wajah dan kulit gitu ya, tapi kesehatan mental, kemampuan mengelola stres, hubungan sosial, serta tetap aktif secara mental, ini juga merupakan bagian dari penuaan yang sehat. Karena itu memang jangan biarkan stres berkepanjangan menguasai kehidupan kita. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, bersosialisasi juga, dan mencari dukungan ketika diperlukan gitu ya. Dan jangan pernah mengabaikan pemeriksaan kesehatan, karena merasa sehat bukan berarti tubuh selalu bebas dari masalah kesehatan gitu ya. Tapi pemeriksaan kesehatan secara rutin, vaksinasi sesuai kebutuhan, dan pemeriksaan screening yang dianjurkan, ini juga bisa membantu menemukan masalah lebih awal. Jadi menjaga kesehatan sejak sekarang jauh lebih baik daripada menunggu penyakit muncul ketika usia sudah bertambah. Jadi kesimpulannya, kalau ingin tetap terlihat dan terasa muda, tidak perlu mengejar berbagai cara instan gitu ya. Tapi mulai dengan menghindari kebiasaan yang mempercepat penuaan. Ancam merokok, lindungi kulit dari sinar ultraviolet, makan lebih sehat, cukup tidur, rajin bergerak, batasi alkohol, kelola stres, dan jangan abaikan kesehatan kita. Karena awet muda yang sebenarnya adalah ketika usia bertambah, tetapi tubuh tetap sehat, pikiran tetap aktif, dan semangat hidup juga tetap menyala. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara. Nanti pukul 1 siang ya. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.
1: Pro 1,

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap

bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Oke, pria, terima kasih Anda terus bersama kami Rari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada The Course Radio yang tentunya kita sudah hadirkan di ruang dengan Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat ya. Oke, okay, pendengar di sore hari ini untuk Anda pecinta mie instan. Nah, di sini ada kabarnya, benarkah mie instan bisa menjadi salah satu penyebab fatty liver? Nah, di sini mie instan ini memang menjadi salah satu makanan praktis yang populer gitu ya di kalangan anak muda. Harganya terjangkau, mudah dibuat, bahkan tersedia hampir di mana saja. Namun di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai fatty liver atau perlemakan hati, ini muncul juga pertanyaan gitu ya, benar enggak sih kebiasaan konsumsi mie instan ini tuh bisa menyebabkan perlemakan hati pada anak muda, pendengar. Dan bahkan dari laman WHO sendiri ya, WHO Indonesia, di sini melaporkan bahwa hampir 1 dari 5 remaja di Indonesia ini mengalami kelebihan berat badan. Jadi kondisi ini juga menjadi perhatian karena kelebihan berat badan ini merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan berbagai gangguan metabolik. Karena itu memang kebiasaan makan sejak remaja dan usia dewasa ini penting diperhatikan gitu ya. Dan bahkan sering mengkonsumsi makanan ultra proses, jarang makan sayur dan buah, terlalu banyak minuman manis serta kurang bergerak, ini bisa menjadi kombinasi yang kurang baik bagi kesehatan metabolik, pendengar. Dan bahkan tidak selalu berarti mie instan ini harus dihapus sepenuhnya dari menu. Yang lebih penting adalah frekuensinya gitu ya, bahkan porsinya dan bahkan keseluruhan pola makan kita. Jadi untuk menjaga kesehatan hati, pola makan yang lebih banyak jadi mengandung sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh serta sumber protein yang lebih sehat itu sangat dianjurkan. Dan pedoman dari ASLD gitu ya, tentunya ini juga menekankan bahwa pembatasan makanan padat energi, lemak jenuh, karbohidrat olahan, dan juga makanan atau minuman tinggi fruktosa pada orang ya dengan MASLD. Tentunya aktivitas fisik secara rutin ini juga menjadi bagian penting dari penanganan kondisi tersebut. Dan jika tetap ingin makan mie instan, menambahkan sayuran dan sumber protein seperti telur, ini juga bisa membantu membuat makanan lebih seimbang. Namun mie instan sebaiknya tidak menggantikan konsumsi makanan bergizi secara rutin tentunya. Nah, jadi benarkah mie instan ini menyebabkan fatty liver? Nah, tidak tepat ya jika dikatakan bahwa mie instan ini secara langsung menyebabkan perlemakan hati. Namun konsumsi mie instan yang terlalu sering, terutama jika menjadi bagian dari pola makan tinggi kalori, tinggi garam dan lemak, rendah serat, dan juga disertai kurang aktivitas fisik, dapat berkontribusi terhadap pola hidup yang meningkatkan resiko gangguan metabolik gitu ya. Dan dengan kata lain, yang perlu diwaspadai bukan hanya seberapa sering makan mie instan, tapi juga bagaimana keseluruhan pola makan dan gaya hidup seseorang. Nah, bagi anak muda, menjaga berat badan tetap sehat gitu ya, aktif bergerak, memperbanyak makanan bergizi serta membatasi makanan ultra proses, ini merupakan langkah yang jauh lebih penting daripada sekedar menyalahkan satu jenis makanan, pendengar. Oke, ya masih ada semuanya di sore hari ini. Itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip dari rri.co.id gitu ya. Masih banyak lagi informasi-informasi lain akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada lagu-lagu spesial yang selalu kalian kita hadirkan di ruang dengar Anda, dan semoga lagu-lagu mancanegara gitu ya di hari ini bisa menemani Anda dalam segala kegiatan aktivitas Anda. Dan hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado baik di frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan nih, tambah semangat juga karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan bagaimana di kesempatan hari ini untuk Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan ada menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, selamat siang untuk Anda, tadi di jalan tiba dengan selamat, dan tentunya tambah semangat karena ada banyak lagu-lagu spesial yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda, lagu-lagu mancanegara di kesempatan hari ini ya. Oke, untuk Anda yang mungkin di sore hari ini yang sedang beristirahat atau sedang bersantai di rumah ataupun juga masih berkutat dengan aktivitas-aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan tentunya pendengar di sore hari ini di lagu-lagu mancanegara sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan nanti pukul 14 akan kita hadirkan warta berita daerah ya untuk siang hari ini. Jadi kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita hadirkan nanti warta berita daerah di ruang dengan Anda.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini pendengar, edisi Kamis 3 September 2026.
1: Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak selamat, selamat hari lahir yang ke-81, Adiaksa Jaya Selalu.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama pendengar, hari lahir kejaksaan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengapresiasi dedikasi kejaksaan dalam mengawal penegakan hukum di tanah air.
2: Hari Adiaksa atau Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 diperingati pada tanggal 2 September 2026. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda bersama seluruh jajaran memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi kejaksaan dalam mengawal penegakan hukum di tanah air.
1: Saya Bupati Minahasa Utara beserta seluruh jajaran, Wakil Bupati, Sekda, seluruh perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara dan atas nama seluruh masyarakat mengucapkan selamat Hari Lahir Adiaksa ke-81. Pengabdian, pemberian diri, kolaborasi, kerjasama yang luar biasa antara kami pemerintah daerah dengan kejaksaan sudah sangat banyak memberikan manfaat. Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak selamat, selamat hari lahir yang ke-81, Adiaksa Jaya Selalu.
2: Dalam mengamankan kebijakan penegakan hukum di wilayah Minahasa Utara, di bulan Agustus 2026 kemarin, Pemkab Minahasa Utara dan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara menaikkan MOU dan Surat Kuasa Khusus SKK untuk mengawal program pemerintah dan pengamanan aset daerah. Diana masih melaporkan.
0: Musim kemarau panjang, pemerintah Kecamatan Salibabu himbau warga tingkatkan kewaspadaan bencana karhutla.
3: Pemerintah Kecamatan Salibabu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla seiring berlanjutnya musim kemarau panjang. Camat Salibabu Heriko Agau secara intensif mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak saat beraktivitas. Imbauan ini disampaikan mengingat cuaca ekstrim dan angin kencang berisiko memicu penyebaran api secara cepat. Heri mengingatkan warga agar tidak melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta meninggalkan pembakaran sampah tanpa pengawasan.
4: Terutama di kebun-kebun atau di rumah sementara memasak atau bikin api di kebun, tidak terlalu penting untuk buat api di kebun, jangan dilakukan. Tetapi jika memang sudah mendesak, harus melakukan pembakaran sampah atau rumput-rumput yang sudah banyak, itu harus dijaga. Dijaga dan selalu siap air, biar cuma satu galon begitu, harus siap di tempat air agar supaya ketika api sudah mulai membesar, sudah siap sedia untuk dipadamkan.
3: Selain memberikan imbauan langsung, pihak kecamatan juga berkoordinasi dengan aparat desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait untuk memantau titik-titik rawan kebakaran. Warga pun diminta segera melapor ke pihak berwajib jika menemukan titik api di wilayahnya agar bisa ditangani secara cepat sebelum meluas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sumber mata air Embung Kulo, Desa Parepei, Kecamatan Remboken, Minahasa, mulai menurun dan mengganggu distribusi air ke persawahan di 5 desa.
5: El Nino kemarau panjang ini mulai berdampak menurunnya debit air di kawasan Embung Kulo, Desa Parepei, Kecamatan Remboken. Menurunnya air di Embung Kulo sekitar 20 sampai dengan 30 cm dari atas permukaan air. Hal ini dikatakan Hukum Tua Tni Arthur Kasenda, di mana menurut Kasenda Embung Kulo ini merupakan sumber kebutuhan warga masyarakat, baik minum, cuci, mandi, dan menyiram tanaman perkebunan. Bukan hanya di Desa Parepei, tapi juga di desa-desa tetangga. Dan tak kalah pentingnya juga, kata Hukum Tua Tni Arthur Kasenda, air di Embung Kulo ini mengairi area persawahan di Kecamatan Remboken dan penyuplai air ke Danau Tondano.
6: Di Desa Parepei, ya dampak El Nino memang mengalami penurunan sekitar 20 sampai 30 cm irigasi persawahan. karena areal di Bakulo itu sebagian besar itu areal persawahan tanam padi. Ada berapa desa kan areal itu, ada 5 desa persawahan, desa Parepe, Timu, Senangan, Paslaten, Kalikuran dan Neleko.
7: Jadi dia mencakup banyak desa keempat.
6: Iya, mencakup beberapa areal persawahan dari beberapa desa.
5: Berkurangnya debit air di kawasan Embung Kulo, Desa Parepe, Rombokan karena musim panas berkepanjangan sekitar 20 sampai dengan 30 cm turut dibenarkan oleh salah satu warga, Om Robi Mogot, di mana menurut Om Robi Mogot di musim panas berkepanjangan ini debit air berkurang. Namun menurut Robi, berkurangnya air di Embung Kulo tidak seperti sekarang ini.
8: Kalau musim panas begini, so hampir wilayah semua Rombokan sini ambil air di.
5: Seperti diketahui, keberadaan Embung Kulo ini bukan hanya sebagai sumber air minum cuci warga masyarakat. Embung Kulo ini juga menjadi tempat destinasi wisata karena airnya berwarna biru, dan uniknya juga Embung Kulo ini terdapat pohon besar yang sudah ratusan tahun tumbuh sampai sekarang. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Manado kembali mengingatkan pentingnya perawatan drainase kota.
9: Penanganan drainase di Manado pada tahun 2026 berfokus pada pengerukan sampah, peninjauan lapangan langsung oleh wali kota, serta program rutin Dinas PUPR. Tim swakelola Dinas PUPR Manado secara berkala bekerja membersihkan sedimen, sampah, dan potensi-potensi sumbatan. Ketua DPRD Kota Manado Alce Dondokambe menilai pembangunan drainase selama 5 tahun terakhir ini berhasil mengurangi persoalan banjir dan kemampuan aliran air Kota Manado.
10: Peningkatan pengelolaan drainase melalui pemeliharaan rutin, normalisasi, dan penertiban saluran air untuk memastikan tidak ada penyempitan.
9: Untuk itu, Ketua Dewan Manado meminta masyarakat selaku pengguna drainase turut berperan menjaga dan memelihara melalui cara tidak membuang sampah sembarangan meskipun drainase saat ini sudah diperlebar. Fungsi utama drainase di Kota Manado menurut Alce Dondokambe adalah mengalirkan kelebihan air hujan, mencegah genangan air, serta mengendalikan banjir di berbagai kawasan perkotaan. Audi Gandores melaporkan.
0: Kekeringan yang melanda dalam 2 bulan terakhir tidak hanya berdampak pada kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dirasakan pelaku usaha pariwisata di Pulau Bunaken, Manado.
11: Kekeringan yang melanda dalam 2 bulan terakhir membuat sejumlah homestay dan cottage di Bunaken menghadapi persoalan air. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi payau, sehingga pengelola perlu memberikan pemahaman kepada wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, mengenai kondisi yang terjadi selama musim kering. Salah satu pemilik homestay di Bunaken, Glenn Henry, mengatakan kondisi tersebut membuat anggaran operasional homestay meningkat, terutama karena kebutuhan air bersih.
12: Berdampak sekali karena air kami semuanya pada payau atau pada selobar. Jadi kami hanya memberikan upaya, hanya memberikan penjelasan kepada bule atau kepada tamu bahwa situasi ini harus dimaklumi. Semua cottage yang ada atau homestay yang ada tetap airnya payau. Yang penting mereka punya minum dan makan, tidak terganggu oleh situasi air payau.
13: Kalau untuk masak dan minum

0: BK Majen TNI Mirs Agus meninjau langsung kondisi jembatan Perintis Garuda di Desa Kokolek 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokolek 1 dan sekitarnya. Majen TNI Mirs Agus mengatakan, pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
1: Ini jembatan Perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kiloan harus memutar, sekarang tinggal 100 meter sudah jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali sekarang ke sekolah, kemanfaatannya sangat tinggi. Kemudian secara konstruksi kami sudah koordinasi dengan Bapak Bupati dibantu tim PUPR-nya. Kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh.
0: Keberadaan jembatan Perintis Garuda yang sangat bermanfaat akses bagi masyarakat disambut gembira warga setempat, seperti yang disampaikan Edward, warga Kokolek 1 Likupang Selatan.
2: Iya, mertoran bersyukur. Yang penting orang pergi warung segampang. Dari warung di jalan, iya, anak-anak sekolah, so nyana susah, nyana baputar di sana, so boleh ikut sini. Ya, terima kasih banyak pemerintah.
0: Selain mengunjungi jembatan Perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
3: Pemerintah Kota Manado mengajukan untuk mengambil alih perbaikan 3 titik ruas jalan milik provinsi.
4: Pemerintah Kota Manado mengajukan kebijakan untuk mengambil alih penanganan perbaikan 3 titik ruas jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Manado, Jean Sumilat, mengatakan DPRD Manado pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah kota apabila pengambil alihan penanganan jalan tersebut dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
5: Atas kebijakan yang ada untuk mengambil alih jalan provinsi yang ada 3 titik, itu juga sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Jadi sudah menyurat ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara, untuk diadakan perbaikan jalan-jalan tersebut. Jadi setelah ada pembahasan, kita mendengar dari Dinas PUPR yang terkait bahwa itu sudah ada sesuai dengan prosedurnya.
4: Terangkannya bahwa Pemkot Manado sebelumnya telah menyurat kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulut, terkait rencana penanganan 3 titik jalan tersebut dan sudah mendapatkan respon dari Pemprov Sulut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
3: KM Barcelona rutin lakukan safety briefing sebelum kapal berlayar.
4: Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max, menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar.
6: Semua penumpang selalu bisa nyaman karena alat keselamatan yang ada di kapal itu lengkap. Dan di samping alat renang, juga alat untuk cekoci ada, life raft. Jadi apabila ada keadaan darurat, kami bisa lepas life raft, itu kapsul itu. Dan sebelum para penumpang untuk terjun naik di atas life raft ini, sudah memakai ini. Penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan. Di haluan ini, lemarinya ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian buritan kapal.
4: Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
3: guru atau tenaga pendidik di Sekolah Nasional

0: Hal terintegrasi masih berstatus tenaga pengajar pendamping.
1: Tenaga pendidik atau guru di Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 04 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolmong saat ini masih berstatus tenaga pengajar pendamping. Febri Dien, Ketua Tim Transisi yang juga Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulut mengatakan, para tenaga pengajar pendamping di Sekolah Nasional Terintegrasi direkrut dari beberapa LPPK dan universitas di Indonesia.
2: Di Sekolah Nasional Terintegrasi saat ini masih menggunakan istilah tenaga pengajar pendamping. Tadi ya, direkrut dari beberapa LPPK atau universitas atau institut untuk mengisi sementara tenaga pengajar. Nah, saat ini mereka dikontrak selama 5 bulan ya, sampai dengan bulan Desember, ditempatkan di 17 SMP.
1: Dian menyampaikan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan perekrutan guru di 17 sekolah nasional terintegrasi melalui mekanisme CPNS secara nasional. Roy Pesak melaporkan.
0: KP2 KP Talaut, tanamkan kesadaran pajak sejak dini melalui pajak bertutur.
3: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2 KP Talaut menggelar kegiatan pajak bertutur di SMP Negeri 4 Melongwane, Desa Kiama, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini diikuti secara daring oleh peserta didik dan tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Melongwane. Kepala KP2 KP Talaut Rustanto mengatakan, pajak bertutur merupakan upaya pemerintah memberikan edukasi sekaligus menanamkan pemahaman dan kesadaran perpajakan kepada generasi muda sejak dini. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Melongwane, Gritche Pudihang, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pajak bertutur menjadi wadah edukasi yang bermanfaat bagi guru dan peserta didik.
4: Kegiatan ini barangkali juga dimaksudkan untuk mengedukasi kita sebagai guru maupun sebagai peserta didik tentang perpajakan.
3: Alexandro Loso, salah satu peserta, mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut karena memperoleh banyak pengetahuan mengenai pajak. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, fungsi dan pengelolaan APBN, sumber penerimaan negara, serta pengenalan lebih mendalam mengenai pajak. Kegiatan pajak bertutur juga semakin meriah dengan berbagai atraksi yang diperagakan oleh peserta didik di SMP Negeri 4 Melongwane. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pendengar, kebakaran melanda lahan perkebunan di Talaut.
5: Kebakaran lahan terjadi di perkebunan Ngala, Desa Ambia Utara, Kecamatan Esang Selatan pada Rabu sore sekitar pukul 6 WITA. Kobaran api membakar lahan milik Sony Pareda seluas 50 meter dan merusak tanaman cengkeh serta kelapa. Kerugian material ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anggota Polsek Esang, Bripka Demsi Sawa, yang melintas usai bertugas. Bersama warga sekitar dan personil Koramil Esang, Setu John Joli, pemadaman dilakukan secara gotong royong hingga api berhasil dipadamkan pada pukul 6:45 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian disampaikan Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko melalui Kapolsek Esang, Ibda Sumendap Sasoloa.
6: Angin kencang serta kondisi vegetasi yang mengering akibat cuaca kemarau membuat kobaran api cepat merambat ke area sekitarnya.
5: Diduga api berasal dari warga yang membakar rumput. Cuaca kemarau dan angin kencang membuat api cepat membesar. Pihak kepolisian telah mengamankan olah TKP dan mengimbau warga untuk tidak membakar lahan sembarangan selama cuaca ekstrim ini. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di Kamis 3 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, Pria, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Cukup dulu kebersama saya Lin Salviani menemani Anda, dan selain ini akan ada Manado sore ya, nanti bersama Michael Chia yang kamar nomornya Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga sampai malam nanti ada Manado Malam ya, bersama kru-kru Pro 1 lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back! Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
4: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan, itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling belajar. Justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama. Pro 1.

0: Oke, kembali selamat sore ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, dan terima kasih yang masih terus setia mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2 ataupun 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. 100% Indonesia hadir lagi untuk melengkapi sore Anda sambil tuntaskan aktivitas untuk hari ini, ataupun ada yang baru saja mengawali aktivitas. Semangat ya buat Anda, walaupun cuaca panas, semoga semangat tidak akan buyar ya. Oke, baik pendengar 100% Indonesia, seperti biasa aturan main, topik ya. Berbagi topik baru, request lagu, baik SMS, WhatsApp ya, dan juga line telepon di 0821-9583-5080. Oke, topik kita sore ini ya, cuaca panas gini nih. Kalau ada yang pingin ajak Anda jalan-jalan, pinginnya kemana? Itu aja. Oke. Baik, kita langsung saja ke line telepon. Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore, orang Bunaken. Bagaimana kabar, sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah, sehat.
0: Oke. Kalau Bunaken, hujan keras?
1: Aduh, keras sekali.
0: Oh, baiklah. Sampil, saking kerasnya kering semua ya.
1: Iya. Saking keras. Kutik tidak ada air.
0: Oke deh. Baik, Ibu Haryati. Kalau Ibu Haryati gimana nih? Ini cuaca panas nih. Kalau ada yang ajak jalan-jalan, mau kemana pinginnya?
1: Orang mau panggil bayaran, nah. Kita suka di masuk mall. Ini gimana aduh.
0: Oh, pergi di mall. Oke.
1: Iya, cari dingin. Di sini kan dingin.
0: Oh, badingin di mall. Baiklah. Oke. Okay. Ya. Saya langsung tawarkan lagu ya.
1: Iya.
0: Di sini ada Raisa, Kau Rumahku. Ada Mahalini, Bohongi Hati. Atau mau Bara Suara Band, Terbuang Dalam Waktu. Yang mana?
1: Oh, Mahalini dia mau.
0: Mahalini, Bohongi?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Okay. Cuma lagu kok. Oh,
0: baiklah. Oke, okay, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Bung Mai, keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
1: Semoga pulang sebentar, sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang satu apa-apa. Soalnya okay. Baru bangun, mau minta gabung.
0: Oh, ih mujur kan.
1: Ada dengar-dengar radio, udah mau tunggu-tunggu. Ada tahun-tahun.
0: Oke.
1: Okay, baiklah. Lanjut, mau tolong buat tiga orang.
0: Yo.
1: Yang pertama, ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Yang kedua, ada Ibu Jane yang ada di Ermadidi. Ibu cantik, apa kabar?
0: Yeah.
1: Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Wake Up yang ada di Woloan.
0: Woloan Tomohon.
1: Terima kasih salamnya yang kemarin. Ini salam balik.
0: Baik.
1: Buat Bung Mai. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, okay, terima kasih. Indonesia banget ya. Demikian ada orang Bunaken tadi, ada Ibu Haryati. Kalau orang mau panggil jalan, kata cuaca panas begini, dia mau suka pergi di mall. Oke, okay, yang baik. Kita lanjutkan lagi ya. Salam untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya juga. Pro 1, selamat sore.
2: Halo, selamat
0: Halo.
2: Sore. Permisi. Selamat.
0: Yo, monggo masuk. Oke. Okay. Bagaimana kabar tataran?
2: Tataran biar panas keras.
0: Oh.
2: Berhari-hari. Tetap aja udaranya dingin, ada angin.
0: Oh iya, betul. Oh, iya. Baik.
2: Kalau air ada terus. Tiap tahun biar panas keras, air jalan 24 jam.
0: Sumber air di sana gimana? Sumur atau air pam kah atau apa tuh?
2: Enggak tahu tuh, dari tanah.
0: Oh iya, baiklah. Oke.
2: Okay. Bor kali ya. Enggak tahu sih. Soalnya itu dulu okay. Kan. Terus kalau di bak itu kan pakai keramik putih, bening terus ya.
0: Baik,
2: dia mentah.
0: Bersih artinya bersih airnya ya. Oke.
2: Biar mentah bisa diminum.
0: Iya, oke. Itu bukan topik kita ya, Ibu Aurina. Kita ke topik dulu ya. Kalau Ibu Aurina, cuaca panas gini. Ya. Kalau Ibu Aurina, cuaca panas gini ada orang ajak jalan, pinginnya kemana?
2: Nggak ada orang jalan, ajak jalan?
0: Kalau ada orang ajak jalan, ini kan topik, gimana sih? Kan misalnya, aduh, ini kan kita hanya topik aja.
2: Apanya? Gimana? Wah, kalau orang ajak jalan, kemana aja dia mau ajak, kemana? Kita setuju aja.
0: Harus sebut kemana?
2: Kemana ya? Ke pariwisata.
0: Oh, tempat gitu. Pariwisata. Tempat apa? Pariwisata, tempat pariwisata atau kantor pariwisata?
2: Gimana?
0: Ya, oke. Okay. Ya. Baik, tempat pariwisata ya. Baiklah. Oke. Okay. Ya, kita langsung ke lagu. Iya. Ada Raisya, Kau Rumahku. Ada Bara Suara Band, Terbuang Dalam Waktu, atau Mau Nuka, Satu Hari Bersamamu.
2: Pertama aja deh biar cepat.
0: Yang pertama, oke.
2: Okay. Apa rumahku. Sih yang pertama?
0: Kau Rumahku, Raisya Anggiani.
2: Oh, iya, Kau Rumahku. Okay. Iya.
0: Baik, langsung kirim. Buat siapa?
2: Pertama, buat Bung Mai. Terima kasih. Sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Terus tiga spesial.
0: Oke, tiga spesial buat. Halo. Putus-putus ini kayaknya.
2: Tiga spesial.
0: Ya, oke. Okay. Buat siapa?
2: Buat Pak Franky di Tumpaan.
0: Iya.
2: Kalau ada fitnah sabar aja. Dia saudaranya dari kita, anak papi.
0: Oh, iya. Oke. Lanjut. Lu?
2: Agnes detailing. Salam sehat ya. Terus yang ketiga. Buat Ibu Sieni mohon. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Bung Mike.
0: Yuk.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih.

0: Oke, saya terima lagi satu penelpon ya. Di 0821-9583-5080 ya. Jadi saat cuaca panas ya, kalau ada yang pingin ajak Anda jalan, Anda pinginnya kemana? Itu saja ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi buat Ibu Aurina tadi. Salam untuk Guru Sony juga. Salam untuk semua yang dari Tondano, Tata Aran. Ada Ibu Keke Wondal juga di sana bersama Pak Polce. Ada Ibu Ellen juga. Siapa lagi ya? Di Lewet juga ya. Ada Oma Stan Lumowa. Ada Oma Yan Lumowa juga. Selamat sore. Ya, kita ke penelpon berikut lagi. Prof. 1, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Franky.
1: Okay. Iya, salam kudapa lagi lewat iya, dari udara.
0: Iya, betul. Apa kabar, tumpahan?
1: Ya, kabar baik dan sehat selalu.
0: Oke, baik. Tumpahan lagi belum hujan? Masih panas? Aduh,
1: iya, sekarang ngopi palu air di pantai, aku ngopi siram di tanaman.
0: Mati tuh tanaman kalau siram di air garam.
1: Iya, no.
0: Oke, baiklah. Ya, Franky, ya. Kalau Franky gimana sesuai dengan topik untuk sore ini gimana? Kalau cuaca panas begini, kalau ada yang ajak mau jalan-jalan, mau suka kemana?
1: Oh, kalau orang mau ajak mau jalan-jalan, paling otomatis kita mau pergi ke Lolong Bulan.
0: Oh, ada apa di sana?
1: Lolong Bulan kan di situ kan tempatnya sejuk.
0: Oh, ya?
1: Dia bilang mata paling air paling besar di Lolong Bulan.
0: Itu
1: bagian Motoling sana.
0: Lokasi wisata juga ya?
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Oke, baik. Di sana biar bisa adem-ademan gitu ya?
1: Di sana memang mata air memang jernih. Itu tuh air dari Mupika, apa namanya, pertigaan muka Kuala Tumpaan, baru Kuala Mupika Musuasei, baru Kuala Mupika ke Motoling sana.
0: Tabor Bage, Kang?
1: Iya, terbagi.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Franky, di sini saya masih punya bara suara band terbuang dalam waktu. Ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Atau mau sebenarnya selamanya dari Dul Jailani?
1: Yang pertama, Jo.
0: Pertama, Jo?
1: Oke,
0: baik. Terbuang dalam waktu, iya.
1: Iya.
0: Silakan buat siapa?
1: Salam pertama buat Dr. Pak Michael yang bertugas angkat telepon. Tuhan Yesus berkati. Selalu bersama keluarga ada di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu. Amin. Baru mau balas-balas salam. Suka tumpuk tu salam. Salam pertama ada Bapak Raiko Kasurang.
0: Pak Raiko Leila.
1: Salam tu, iya tu malam minggu itu kau jeda salam.
0: Oke. Okay.
1: Maaf, baru dapat bahas salam. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Baru kedua kita mau salam ada terompe ibu cantik yang lihat tadi, Ibu Aurina. Tantuku. Salam sehat selalu bersama orang yang cinta ada di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Salam sehat selalu. Salam kompak selalu.
0: Iya.
1: Buat ketiga ada Ibu Agnes di apa itu Teling kan?
0: Teling, iya.
1: Iya, Ibu Agnes di Teling. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu dan salam kasih selalu di udara. Salam kenal di udara. Terima kasih dan selamat sore.
0: Terima kasih. 100%
1: Indonesia.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Franky Tumpahan. Oke, salam juga untuk keluarga semua pendengar setia yang ada di Tumpahan dan sekitarnya. Iya, bagaimana dengan yang lain? SMS, WhatsApp juga nanti saya kasih kesempatan ya untuk Anda yang tidak sempat gabung. Ya, bisa ngirim chatnya di SMS ataupun WhatsApp 0821-9583-5080. Oke, SMS sudah ada yang masuk ya, nanti sebentar saya bacakan. Vina, sabar ya. Ya, yang tidak sempat gabung juga silakan kirim di WhatsApp ya atau SMS. Nomor yang sama 0821-9583-5080. Ya, Mahalini Bohongi Hati, Raisya Anjiani ya, Kau Rumahku, kemudian ada Bara Suara Band Terbuang Dalam Waktu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, baik. Saya coba terima satu penelpon dulu sebelum saya bacakan SMS dan WhatsApp ya. Pro 1, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore, Michael.
0: Selamat sore, Ibu Ros. Apa kabar?
1: Ada, baik-baik.
0: Baik-baik, oke.
1: Baik-baik.
0: Iya. Ibu Ros, kalau Ibu Ros sedang bagaimana kira-kira? Kalau ada yang mau suka panggil Pak Jalang ini, cuaca panas begini, Ibu Ros mau suka kemana?
1: Suka ke kebun, karena di kebun enak, sejuk.
0: Oh, iya, baiklah.
1: Makan di kebun.
0: Lebih baik di kebun, Jokang.
1: Okay. Di kebun, di bapun, udah sejuk.
0: Asik. Baik. Ya, saya masih punya Nuka, satu hari bersamamu. Kemudian ada Firman kehilangan. Kemudian ada Naf, kau masih kekasihku.
1: Itu, Jok.
0: Yang mana? Ada tiga?
1: Kau
0: masih kekasihku. Oke, baik.
1: Yang ketiga, Dang.
0: Siap. Ya, silakan.
1: Oke, buat Michael. Terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati juga sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah kami.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam Bros. Buat ibu yang cantik, nona-nona cantik.
0: Iya.
1: Yeah. Salam dari Tante Curut.
0: Betul.
1: Nanti okay. Aku dapatin curut.
0: Iya, yeah, betul. Nanti umur panjang kan.
1: Oke. Mau salam Jo. Ada Elis di Bitung. Selamat sore Elis. Ada juga Ibu Jenny Srentu di Manado, Tikala Baru, kalau dapat dengar.
0: Iya.
1: Yeah. Ketiga, ada Esther Lita di Girian.
0: Iya. Yeah.
1: Orang Leilem nanti sebentar.
0: Nanti baku ganti.
1: Masuk. Okay. Buat Michael, baik. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Ros Leilem. Ya, saya baca SMS dulu dari Vina. Mat sore Kak Michael, jawab topik. Ke pantai, lagu Adipati judul Janur Kuning. Salam buat Ibu Els, Ibu Ipin, Mama Papa. Yang tugas, terima kasih Vina Kanaan. Oke, makasih Vina. Ya, saya ke WhatsApp dulu ya. Sabar ya. Saya ke WhatsApp dulu, ini dari Julita Rompas. Ini katanya mat sore. Julita Rompas Kiniar Tondano. Kalau Julita cuaca panas begini, Julita di rumah aja kata. Oh, kalau ada orang panggil Pak Jalang berarti nyemok mau pergi Kang, di rumah aja. Oke. Lagu pilih Kang Jo. Oke, siap. Ikutan nih berarti nih. Buat Bung Mike, ya makasih, selamat sore. Oke, makasih. Selamat sore juga. Saya ke Kota Mobagu. Ada Ibu Ani di sana. Selamat sore 100% Indonesia, Bung Mike, Ani Kota. Topik kalau ada orang apa ini? Ajak jalan. Iya, betul kalau ada orang ajak jalan. enggak terus ya. Oke, saya ke penelpon lagi. Pro 1, selamat sore. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Hampir. Aduh. Bu, bagaimana kabar, Bu?
2: Halo.
0: Gimana kabar, Dang? Ada bayi-bayi punya?
2: Ada, sehat-sehat.
0: Oh, iya. Okay. Boltara, Dang, bagaimana? Masih panas?
2: Masih begini juga memang. Menyala, Bu Mike.
0: Memang belum ujang-ujang, Kang?
2: Belum.
0: Oke. Baik. Kalau tongpe Bu Acok sendiri bagaimana, Dang? Kalau ada orang mau panggil Pak Jalang cuaca panas sebegini, mau suka
2: kalau ke mana? Om Acok mau suka ke Batu Putih ini, Bu Mike. Dari sana kata dingin, Bu. Ada pohon,
0: suka. Ke Batu Putih. Ya. Baiklah. Siap. Berarti itu orang Batu Putih semesti bahasa dia, berarti, toh? Baiklah. Iya. Oke.
2: Okay.
0: Iya, kalau terang pe
2: lagu
0: masih dengan Nuka satu hari bersamamu, Firman kehilangan atau cakrakan kepada hati?
2: Cakrakan jo, Bumai.
0: Cakrakan ya, oke, baik. Ya, ya silakan buat siapa?
2: Tiga spesial, tentunya sesuatu pertama tadi orang Batu Putih selamat sore. Mau kabar saya no tadi.
0: Iya, udah.
2: Kalau gue pakai kabar
0: so mesti.
2: Yang kedua ada Dorompe. Ibu Els jo yang hadapan dari hari ini. Selamat sore Ibu Els. Dan yang terakhir ada Dorompe Wekap yang ada di Tomohon.
0: Tomohon, ya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore ya buat Tongpe Bu Aco yang ada di Boltara. Oke, sudah ada 3 lagu di sini. Jadi lain telepon saya pending lagi. Setelah 3 lagu ini saya akan kembali untuk sesi terakhir. Yow.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Oke, baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir, mungkin tinggal satu penelpon ya, karena ada beberapa WhatsApp yang masuk ya sore ini. Ya, karena di jam 4 kita akan ikuti Beranda Astacita Nasional. Oke, baik, langsung saya ke penelpon Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore Pro 1.
0: Selamat sore, orang Leilem.
1: Selamat berkuda apa biar cuma di udara.
0: Iya, apa kabar ini?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Luar biasa. Oke deh. Baik, kita langsung ke topik ya. Kalau Pak Raiko, gimana? Kalau ada orang pingin ajak Anda jalan, cuaca panas begini, pinginnya kemana?
1: Kalau ngajak jalan naik apa keluar kota?
0: It's okay.
1: Dulu gratis, kok ikut.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: jalan kan?
0: Iya. Tapi kemana?
1: Keluar daerah.
0: Gratis pinginnya lagi. Pinginnya kemana?
1: 100% ikut, kemana aja diantar.
0: Iya, harus sebut dong, ini kan yang saya tanya Pak Raikonya, bukan orang yang ajaknya.
1: Iya, orang ajak kan?
0: Iya, kalau orang ajak, jadi orang ajak nih. Pak Raiko mau suka kemana? Ayo tong pigi. Nah,
1: kalau ke pingin Bali. Kemana?
0: Ke Bali, oke. Iya. Jadi saya kunci jawabannya, ke Bali ya.
1: Iya, gratis kan?
0: Iya, gratis lah ya, namanya juga diajak.
1: Cuma diajak kan, berarti gratis.
0: Iya, betul. Nanti kalau diajak, saya ajak juga ya, biar saya ikut ya.
1: Oh bisa, iya Pak, mereka juga bisa ikut ya.
0: Boleh deng kita toh.
1: Iya boleh.
0: Banebeng dang.
1: Iya boleh kita. Okay.
0: Baik, oke. Pak Raiko, kita langsung ke lagu karena ini sudah di sesi terakhir nih.
1: Iya, kita mau salam-salam masih... dulu kan. Mau baik kita balik salam. Supaya
0: lagu dulu, lagu dulu.
1: Yang
0: dipilih.
1: Pertama Ibu Natalia Tondo,
0: Pak Raiko.
1: Balasan dari Pak Raiko, salam sehat, salam balik, semoga sehat.
0: Enggak mau pilih lagu nih.
1: Yang kedua, ya?
0: Lagu. Jadi Anda pilih dulu lagunya. Di sini ada Nuka, Satu Hari Bersamamu, ada Firman Kehilangan, atau Mau Piu, Sesuatu Yang Indah.
1: Satu Hari Bersamamu aja.
0: Satu Hari Bersamamu, oke. Saya kunci di situ.
1: Oke, mau salam buat Natali, ini salam dari Pak Raiko, salam balik. Semoga sehat selalu, balik salam dari Pak Raiko untuk Ibu Natali. Yang kedua, ada Ibu Agnes Jeling. Selama ada Abah Salam, belum balik, belum balas-balas sampai sekarang.
0: Oh,
1: ini
0: kan tuh.
1: Pak Raiko, Ibu Agnes Jeling, salam balik, semoga sehat. Yang ketiga, ada Pak Aco di Voltara juga. Selama ada Abah Salam, belum pernah balas. Pak Aco ini balasan dari Pak Raiko, semoga sehat.
0: Oke. Okay.
1: Salam kepada Pak Aco di Voltara kan.
0: Baik.
1: Oke, yang lain-lain nanti sebentar malam.
0: Nanti baku ganti.
1: Oke. Okay. Kembali ke pemegang bertugas. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Raiko. Anda penelpon terakhir ya, karena ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Takutnya mereka minta lagu. Ya, lagunya nggak bisa saya putar ya. Saya mulai dulu dari Tondano Lewet ya. Di sana ada Oma Stans Lumawa. Selamat sore Oma. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga ya. Kalau Oma kata stay at home saja. Sekali di udara tetap di udara, RRI jaya, tetap jaya. Terima kasih Michael. Salam for keluarga. Lagu ikutan berarti. Saya ke WhatsApp lagi. Yang pertama ada orang Bitung. Selamat sore Pak Mike, selamat bertugas di sore ini ya, Tuhan berkati. Kalau panas ke kolam. Kolam apa ini? Kolam ikan atau? Oke. Yang pasti ke kolam ya. Buat Ibu Ipin, Pak Lampat, Ibu Aurina, Ibu Els. Kemudian Elis maksudnya, Elis Winenet ya. Salam sehat dan salam kompak selalu. Tuhan berkati bersama keluarga masing-masing. Lagu nanti Pak Mike cari. Buat yang bertugas terima kasih, selamat sore. Makasih juga, selamat sore ya. Buat Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung. Saya ke Nabire. Usi. Ya Nabire, 100% Indonesia. Kalau Usi tamang pangge bajalang, mau pigi Singapore lantai 2 kong minum es. Lagu bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Oh ya, minum obat no berarti kalau lagi tidak baik-baik saja Kang. Ya, aku tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Berarti harus minum obat. Oke, Baik, saya kirim for semua Pro 1 lovers, kata Pak Mike. Makasih. Mau kirim dan kita pe ibu office Kapita Rau yang ada di kios Maidova. Oke, terima kasih Usi yang ada di Nabire. Salam kompak selalu ya. Saya ke di mana nih ya? Mat sore Bung Mike, Davina Odi Kembuan ya. Davina Kembuan ya. Mau jawab topik, mau suka pi Mumbai. Oh, jago panas-panas begini kong makan es kepal deng boba. Aduh. Kong lagu terpukau Astrid. Terpukau, saya cari dulu ya. Ya, mudah-mudahan bisa terputar lagunya ya semuanya. Sudah ada 3 lagu ini. Oke, salam Oma Opa Obama. Oke, makasih ya buat Davina. Kemudian saya ke Tomohon, ada Pak Jokowi, Pak Hengki. Tapi ya bro, sore Mike. Kalau nyaku, orang ajak jalan-jalan saat panas begini, paling suka pergi ke Bang Amidoi. Ih, boleh juga nih. Ya, boleh. Karena sehabis doi, belum ada hujan. Salam for Ibu Olfi Mengko, John Simbar, deng semua jo. Mr. Jokowi, City Flower, Tomohon. 100% Indonesia ya. Makasih Pak Jokowi. Kemudian yang terakhir saya ke Teling. Iya, selamat sore Pro 1 Indonesia banget. 100% Indonesia. Panas-panas begini kong orang pangge pima nyanyi, mau duet kok satu album. Kalau Bung Mike dang. Oke deh, baik. Bung Mike, tetap semangat, sehat, sukses, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam 3 spesial buat Ibu Haryati Bunaken. Terima kasih salamnya. Bu Chan, hari Minggu mau OTW Bunaken. Bawa sadia jo banyak-banyak. Oh ya. Ibu Arina, makasih salamnya. Buat Franky Tumpan, makasih salamnya. Harapan semoga semuanya bahagia, sehat, dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Bukan Cinta Biasa. Siti Nurhaliza. Oke. Jadi ada 4 lagu ini, kayaknya gak bisa terputar, tapi nanti sebentar saya putarkan. Bung Mike, makasih dan selamat sore, God bless you. Oke, tuntas sudah ya untuk 100% Indonesia. Makasih yang sudah respon baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Oh, masih ada lagi. Oh, ada Ibu Silvana. Ya, yeah, selamat sore Bung Mai. Kalau diajak orang mau kemana? Saya maunya ke Puncak Bogor. Aduh, memang betul kalau ke Puncak Bogor. DP dingin, aduh. Bayangkan kopi panas-panas cuma bawa di belakang akang pebah mengada ulang so dingin. Begitu toh Ibu Silvana. Ya, makasih ya sedang respon lagi. Dan akhirnya kayaknya lagu terakhir ini ada Nuka ya, Satu Hari Bersamamu. Ya, karena di jam 16 kami akan bergabung ya, Pro 1 RR Manado akan bergabung dengan Pro 1 RR Jakarta untuk kita ikuti bersama Beranda Astacita Nasional bersama RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, dan RRI Batam dengan topiknya masing-masing. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Baik, pendengar, selanjutnya ya, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa Anda akan ikuti sesaat lagi bersama Pro 1 RRI Jakarta, Beranda Cita Nasional, bersama RRI Palembang ya, dengan pertanian selaras alam dengan topik menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan, kemudian bersama RRI Palangkaraya dengan topik keragaman flora bawang Dayak, kemudian bersama RRI Semarang dengan topik taman bawah air pesona flora aquascape, kemudian yang terakhir bersama RRI Batam dengan topik ekosistem mangrove untuk masa depan. Dan untuk lagu-lagu yang sudah terrequest ya, nanti saya putarkan sebentar jam 6 ya. Nanti di jam 17 juga program 1 RRI Manado akan menghadirkan rangkuman informasi lintas Magota. Oke, baik, selanjutnya program 1 RRI Manado segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti Beranda Astacita Nasional.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya, kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya, kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya, kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga

0: ini semua yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga, dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
0: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Terus ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya
1: ya. Cuman merasa mabok
2: ya.
1: Aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setiar Seno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada kita tuh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Strip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Strip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Strip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia, namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia, dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya, karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu. Ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya, dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya, salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak yang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak Bu untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.

0: satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
5: Pro 1.

0: bergerak ke Mimika, Kabupaten Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Setelah itu kita melakukan tracking kembali, yang bersangkutan ada acara di sana dan positif tersangka ada di sana, kita lakukan pengamanan dan kita bawa pulang ke sini.
1: Itu berapa lama Pak jadi DPO?
0: Sekitar 1 tahun yang lalu lah.
2: Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan, mantan Bupati Minahasa Utara Fab alias Foni yang telah memakai rompi merah muda digiring menuju kendaraan tahanan Kejati Sulut untuk dititipkan ke rumah tahanan negara Rutan Malendeng Manado. Roy Pesak melaporkan.
3: Dari RRI Manado kita menuju ke RRI Gorontalo. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 meramaikan pawai kendaraan hias islami yang digelar Srikandi Jaga Desa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APETNAS Kabupaten Gorontalo.
4: Pawai kendaraan hias islami menyemarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Gorontalo kemarin. Kegiatan yang digagas Srikandi Jaga Desa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APETNAS Kabupaten Gorontalo itu mengusung tema APETNAS dan Srikandi Jaga Desa Berselawat. Lebih dari 100 kendaraan roda 4 dan sekitar 200 kendaraan roda 2 ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Iring-iringan peserta dilepas langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur dari lapangan karya Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, menuju titik akhir di Pakayatuer Limboto. Peserta pawai datang dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah OPD, perusahaan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, puskesmas, satuan pendidikan, majelis taklim, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Ketua DPC APETNAS Kabupaten Gorontalo Hari Suparto Tome berharap kegiatan ini bisa membawa semangat dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam membangun Kabupaten Gorontalo ke depan.
5: Semangat ini yang menjadi bagian kita, modal kita untuk membangun Kabupaten Gorontalo dengan mengedepankan misi Bupati Sofyan Puhi dan Pak Tony Yunus terkait membangun sumber daya manusia yang beragama, unggul, berbudaya, dan kompetitif.
4: Tingginya antusias masyarakat menyaksikan langsung iring-iringan peserta pawai tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
6: Oh, menurut Nabi, begitu meriah, dan kebetulan ini diikuti oleh hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo, di mana antusias masyarakat ramai. Semua pada ikut dan semua kecamatan ikut.
7: Jadi tujuan dari pawai ini apa?
6: Jadi tujuan pawai ini menumbuhkan rasa keislaman kita.
4: Pawai kendaraan hias islami didorong menjadi agenda rutin tahunan DPC APETNAS bersama Srikandi Jaga Desa Kabupaten Gorontalo pada setiap peringatan Maulid Nabi. Namun, keputusan tersebut masih akan dibahas bersama jajaran APETNAS sebelum dikomunikasikan bersama pemerintah daerah. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke RRI Tahuna. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dibahas bersama legislatif dan eksekutif Sangihang.
9: 4 praksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, namun dengan sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian eksekutif, mulai dari masalah optimalisasi pendapatan asli daerah, pelayanan publik yang lebih baik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, penggunaan anggaran pembiayaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Deni Roy Tampi, saat memimpin rapat tersebut mengatakan, pemandangan umum praksi merupakan tahapan pembahasan setelah penyampaian ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026 oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari. Tahapan pembahasan setelah pemandangan umum praksi dilanjutkan ke tambahan penjelasan oleh pihak eksekutif.
10: Dan keempat praksi tadi, maka beberapa pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan atas pengajuan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami meminta kepada pejabat sekretaris daerah untuk dapat menyiapkan jawaban, tanggapan, dan penjelasan yang komprehensif terhadap keseluruhan pandangan umum praksi yang dijadwalkan pelaksananya pada hari ini, Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 14.00 WIB.
9: Pada forum rapat paripurna tersebut, empat fraksi masing-masing Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengharapkan penggunaan anggaran pada perubahan APBD dilakukan secara proporsional yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Rapat tersebut dihadiri ketiga pimpinan dewan dan anggota DPRD, pejabat sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, dan unit kerja di lingkungan Pemda Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. KP2KP Talaut tanamkan kesadaran pajak sejak dini melalui pajak bertutur.
11: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut menggelar kegiatan pajak bertutur di SMP Negeri 4 Pelungwane, Desa Kiamat, Kecamatan Melungwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini diikuti secara daring oleh peserta didik dan tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Melungwane. Kepala KP2KP Talaut Rustanto mengatakan, pajak bertutur merupakan upaya pemerintah memberikan edukasi sekaligus menanamkan pemahaman dan kesadaran perpajakan kepada generasi muda sejak dini.
12: Melalui program pajak bertutur ini, kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini tentang pentingnya kesadaran pajak. Adik-adik sekalian,

0: saya sebagai generasi muda, jika sudah wajib pajak, saya akan bayar pajak.
1: Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, fungsi dan pengelolaan APBN, sumber penerimaan negara, serta pengenalan lebih mendalam mengenai pajak. Kegiatan pajak bertutur juga semakin meriah dengan berbagai atraksi yang diperagakan oleh peserta didik di SMP Negeri 4 Melongwane. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Ya, kembali kita berjumpa dalam lagu-lagu religi. Setelah tadi Anda ikuti Lintas Magota dan menemani sore Anda kaum muslimin dan muslimah, sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib hari ini, wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:46. Ya, semoga lagu-lagu religi saya harapkan dapat melengkapi berkah Anda bersama keluarga. Dan sebagai informasi, sekali lagi untuk azan maghrib hari ini, wilayah Kota Manado dan sekitarnya, kami kumandangkan tepat di pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi, Opik Denganmu Aku Hidup. Selanjutnya saya punya bimbo, Wasiat Tuhan.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya, akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, akhirnya list Hadi Sandi ya tuntaskan kebersamaan kita untuk lagu-lagu religi setelah tadi Anda ikuti kumandang azan maghrib ya. Wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:46. Sekaligus saya mengakhiri lagu-lagu religi sore hari ini. Dan setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan lagi ya Manado sore ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Serangkaian musik informasi spesial hadir untuk melengkapi malam Anda.

0: Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
1: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai, kan?
0: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ada kamu untukku. Ya, demikian ada band Kota kembali sudah hadir melengkapi malam Anda. Masih di Manado sore ini, pendengar. Sambil menikmati suasana malam yang indah ya, bersama keluarga tercinta setelah melewatkan berbagai aktivitas, kumpul lagi bersama ya, saling sharing ya, tukar pikiran ya, tukar pengalaman apa yang sudah dilewati hari ini ya. Baik, dan pendengar, menemani malam Anda, saya coba berbagi dulu dengan beberapa informasi terkait dengan cagar budaya nasional baru di tahun 2026 ini, di mana pendengar, informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, sebanyak 742 budaya, objek budaya kembali ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional di tahap kedua tahun 2026 ini. Ya, sejumlah bangunan, benda bersejarah masuk dalam daftar tersebut, termasuk Istana Merdeka ya, hingga Jembatan Ampera Palembang. Dan ya, pendengar, penetapan cagar budaya peringkat nasional 2026 Kemendikdasmen ya, pada Rabu kemarin ya, tentu melalui proses kajian, penelitian serta rekomendasi hingga penetapan menjadi cagar budaya peringkat nasional sangat penting untuk menghasilkan inventarisasi terstruktur ya. Dan ya, menjadi tugas Kementerian Kebudayaan selain melindungi dan merawat, kemudian memanfaatkan sesuai kaedah tanpa harus merusaknya hingga nantinya bisa di akses publik ya. Dan ya, pendengar, ada penetapan tahap pertama ya, memang pada bulan Mei kemarin sekitar 430 cagar budaya yang direkomendasikan. Nah, tentu dengan penambahan sebelumnya, jumlah objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 ini bertambah lagi. Ya, hingga Agustus ya kemarin, jumlah ditetapkan mencapai 1172 objek. Ya, dan ya, adapun sejumlah benda budaya hasil repatriasi juga yang turut ditetapkan ya, seperti keris kelungkung, ada 6 koleksi pita maha serta rampasan puputan Bandung tahun 1906. Ya, dan sumber data dalam penetapan tersebut berasal dari usulan pemerintah daerah dan koleksi Museum Nasional Indonesia ya. Adapun benda budaya hasil repatriasi dari luar negeri.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kami dari
3: Kepo,
2: kalangan elit,
3: pencari obrolan.
4: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
5: Serius?
4: Iya, katanya sih.
6: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
7: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
4: Ah, masa?
6: Bohong dosa loh.
4: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
7: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
8: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
4: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
7: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
8: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
6: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsel ni baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, kolaborasi Piyu dan Fanya ya dengan lagunya Sesuatu Yang Indah sudah hadir melengkapi malam Anda. Ya, selanjutnya pendengar, informasi ini terkait dengan mitos ya. Mungkin ini sering didengar ya. Ada katanya kelapa kuning itu katanya bisa meningkatkan kesuburan ya. Tapi benar enggak ya? Nah, pendengar, kelapa dikenal sebagai salah satu tanaman yang lekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia ya. Dalam hari-hari kita ya, pasti kita banyak menemui buah yang satu ini. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman, tapi juga sering dikaitkan dengan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Mitos tentang kelapa kuning. Di sejumlah masyarakat, kelapa dengan warna kuning dipercaya punya khasiat untuk kesehatan dan tubuh. Nah, mitos ini biasanya berkembang secara lisan dan ya di tengah kepercayaan masyarakat. Meskipun memang belum tentu memiliki dasar ilmiah, keberadaannya tetap menarik untuk diketahui sebagai bagian dari budaya dan tradisi. Ya, dan mitos yang berkembang tentang kelapa kuning, ya katanya dipercaya meningkatkan kecerdasan, ya dianggap bisa meningkatkan kesuburan, dipercaya bisa menyembuhkan kulit, ya dianggap dapat mengatasi masalah pencernaan, dipercaya dapat meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Berbagai mitos tentang kelapa kuning memang menjadi bagian dari pengetahuan dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, mengetahuinya dapat membantu kita memahami bagaimana masyarakat dari generasi sebelumnya memaknai makanan dan bahan alami di sekitar mereka. Meskipun menarik untuk diketahui, klaim kesehatan dalam mitos tersebut sebaiknya tidak dianggap sebagai pengganti informasi atau pengobatan medis yang memang telah terbukti secara ilmiah ya. Oke, baik, saya akhiri kebersamaan kita malam hari ini ya dengan satu lagu kolaborasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Kamulah Takdirku. Nanti setelah itu Anda akan dengarkan Drama Radio, persembahan dari RRI Ambon ya, dengan judul Sabar Kutunggu, Bahagia Pun Kugapai. Setelah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Kamulah Takdirku.

0: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sophie, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda, saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
1: Benny?
3: Ya, kenapa?
1: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
1: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
3: Apa? Benarkah?
1: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
1: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
3: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
4: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
5: Ibu jangan asal tuduh.
4: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
5: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
3: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
1: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
4: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang baik, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.
3: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
0: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
0: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik pendengar, ya demikian tadi telah Anda ikuti dan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Ambon ya, dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia Pun Kugapai. Dan demikian satu lagu bagus dari kolaborasi Randy Panduko dan Piyu, Firasatku. Ya, saya akhiri ya kebersamaan kita untuk malam hari ini dengan satu lagu dari Maska dengan judul Kisah. Nanti setelah itu kita lanjutkan Manado Sore untuk menyapa dan menemani umat Katolik dimanapun Anda berada lewat mimbar agama Katolik.

Selamat malam, shalom, salve, dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik edisi Kamis 3 September 2026. Malam yang penuh rahmat bagi kita semua, pendengar setia Radio Republik Indonesia Manado, yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Jana Kaligis, penyuluh agama Katolik, dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di penghujung hari yang indah ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Semoga di malam hari ini, setelah seharian kita lelah beraktivitas, bekerja, dan berkarya di kota Manado yang kita cintai, kita semua tetap berada dalam lindungan kasih karunia-Nya. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Mari kita hening sejenak. Kita angkat tanda kemenangan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Di keheningan malam ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengistirahatkan jiwa dan raga kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan, meresapi, dan melaksanakan kehendak-Mu melalui sabda yang akan kita dengarkan. Bukalah hati, ya Tuhan, agar kami lebih berani bertolak lebih dalam bersama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dalam kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat
kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia Radio Republik Manado yang dikasihi Tuhan, malam ini tema yang akan menuntun refleksi kita di penghujung hari adalah sebuah ajakan yang sangat kuat dari Yesus sendiri. Bertolaklah lebih dalam, atau dalam bahasa Latin disebut Duc in Altum. Kisah ini diangkat dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita bayangkan situasinya bersama-sama Simon Petrus dan teman-temannya adalah nelayan profesional. Mereka tahu persis kapan waktu terbaik untuk menangkap ikan, yaitu di malam hari. Namun, semalaman itu mereka telah bekerja keras, membanting tulang, menebar jala berkali-kali, dan hasilnya nihil. Tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapatkan. Ketika pagi datang, mereka sedang membasuh jala dengan perasaan lelah, kecewa, dan mungkin putus asa. Di saat itulah Yesus datang, naik ke perahu Simon, dan setelah mengajar orang banyak, Yesus memberikan perintah yang aneh bagi seorang nelayan berpengalaman. Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Secara logika manusia, Simon bisa saja menolak. Dia lebih tahu soal laut dibanding Yesus yang adalah seorang anak tukang kayu. Tetapi mari kita dengar apa jawaban Simon Petrus yang sangat luar biasa. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Dan mujizat pun terjadi ketika mereka taat dan bertolak ke tempat yang dalam. Mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Manado yang dikasihi Tuhan, kisah Simon Petrus ini adalah cerminan dari kehidupan kita sehari-hari. Terlebih ketika kita merenungkannya di malam hari seperti sekarang ini. Mungkin sepanjang hari ini atau bahkan sepanjang bulan ini
ada di antara kita yang merasa seperti Petrus. Kita sudah bekerja keras mencari nafkah, mengurus keluarga, mendidik anak-anak, mengelola usaha, atau bergumul dengan sakit penyakit. Kita sudah menebar jala berkali-kali dengan air mata dan keringat, tetapi rasanya hasilnya kosong. Kita merasa gagal, kecewa, dan lelah secara mental. Mengapa hal itu terjadi? Seringkali kita hanya bertolak di tempat yang dangkal. Apa artinya bertolak di tempat yang dangkal? Artinya kita menjalani hidup, pekerjaan, dan pergumulan hidup kita hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika badai hidup datang, atau ketika hasil tidak sesuai harapan, kita langsung rapuh karena akar kita berada di tempat yang dangkal. Malam ini, Yesus membisikkan kata yang sama ke dalam hati Anda dan saya. Duk in altum. Bertolaklah lebih dalam. Lebih dalam mengandalkan Tuhan. Seperti Petrus yang berkata, tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala juga. Ini adalah iman yang taat. Bertolaklah lebih dalam berarti kita mau melangkah, melampaui logika, ketakutan kita, dan mulai percaya penuh pada sabda Tuhan. Lebih dalam kehidupan doa, di keheningan malam ini, mari kita periksa apakah doa-doa kita selama ini hanya di permukaan, hanya sekedar meminta daftar keinginan kita. Bertolaklah lebih dalam, berarti masuk dalam keheningan, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan berserah total pada rencananya. Lebih dalam, dalam mengasihi. Di tengah tantangan hidup, kita diajak bukan hanya mengasihi saat situasi mudah, tetapi berani mengampuni yang bersalah kepada kita dan menghadirkan kedamaian di tengah keluarga dan masyarakat di Sulawesi Utara ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Petrus berani bertolak lebih dalam dan taat pada perintah Yesus, hidupnya diubah secara radikal. Dia tidak lagi hanya menjadi penangkap ikan, tetapi diubah menjadi penjala manusia. Malam ini, sebelum kita memejamkan mata untuk tidur, mari kita bawa seluruh kelelahan kita hari ini ke dasar hati Yesus yang paling dalam. Serahkan kegagalan hari ini. Serahkan kecemasan akan hari esok. Ketika kita berani melangkah lebih dalam bersama Yesus, maka kekecewaan akan diubah menjadi sukacita. Mari kita satukan hati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah nakoda agung dalam perahu kehidupan kami. Di keheningan malam ini, kami menyadari betapa seringnya kami lelah karena hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sering ragu dan menetap di tempat yang dangkal karena takut akan kegagalan. Jamalah hati setiap pendengar
RRI Manado saat ini, bagi mereka yang malam ini sedang putus asa, berikanlah kekuatan. Bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Dan bagi mereka yang sedang cemas akan masa depan, berikanlah kedamaian yang sejati. Berilah kami semua keberanian seperti Petrus untuk bertindak, untuk bertolak lebih dalam, memperdalam iman kami, mempertebal harapan kami, dan memperluas kasih kami kepada sesama. Berkatilah istirahat malam kami. Jagalah keluarga kami agar esok hari kami dapat bangun dengan semangat yang baru untuk menjadi saksimu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar setia RRI Manado yang diberkati Kristus, demikianlah mimbar agama Katolik malam hari ini. Semoga renungan tadi memperteguh iman kita untuk menyambut hari esok yang penuh harapan. Saya, Jeana Kaligis, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat. Selamat malam, salve, dan Tuhan Yesus memberkati torang.

Iya, baik pendengar umat Katolik dimanapun berada ya. Demikian mimbar agama Katolik, semoga sudah dapat memberikan penyegaran iman, penyegaran rohani untuk Anda bersama keluarga. Dan satu kidung pujian dari Pendeta Eratus Sabdono ya, kau berikan firman-Nya sekaligus mengakhiri program kita untuk malam hari ini. Dan saya Mike yang bertugas sekaligus juga undur pamit dari ruang dengar Anda. Ya, mengakhiri pengulangan saya, kita akan jelang pukul 20 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Saya Mike yang bertugas, selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Ishoras hachal poblagodarit vas. Indonesia i Rossiya imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku otnosheniya, kotoroye dlitsya bolshe 50-letiya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом
6: плане. Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
13: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor,

0: segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
2: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
4: Between Indonesia and Malaysia, including relevant
6: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
4: Economic connectivity, particularly in the NTCong TBDU border.
5: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
7: Trying to make sure that how
8: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
5: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar.

0: sejarah Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
2: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
2: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
3: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
2: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
2: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya.
6: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
7: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas mengalami 3 dekade berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah di tahun itu, tidak nampak yang akibat penyakit itu masuk, itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barang-barang dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya yang akan kita ekspor itu akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
6: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
8: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
6: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
9: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
10: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin beruntung semua ya pada TV mungkin yang aja kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
9: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Pro 1 Manado malam hari ini. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda, dan pastikan Anda terus bersama kami hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kang urus surat izin.
6: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
7: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh port orang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di bagian saya misi merangkir dengan kesedihanku. Oke, pendengar di waktu menunjukkan pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai peringatan dini gelombang tinggi untuk besok hari 4 September 2026 pukul 8 sampai dengan 7 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi mengenai peringatan dini gelombang tinggi yang akan berlaku mulai besok pukul 8 sampai dengan tanggal 7 September pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Semoga bermanfaat untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Duh, bukan main, coba anti lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, port orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin kau disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner-up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
9: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridin.
8: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk Anda, semangat ya. Untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda di malam hari ini ya. Oke, dan pastinya Anda akan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini 0821-9583-5080. Oke, selamat malam Pro 1. Ya, lo. Iya, entar ya. Oke. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan peserta Pak Aco pertama. Di Boltara.
0: Oke, Pak Aco di Boltara. Pak Aco di Boltara seperti apa hari ini? Adakah perkembangan kabar-kabari seperti
1: sama
0: apa?
1: Aja baiknya dari
0: masih sama ya. Oke, iya. Oke, silakan Pak Aco kirimnya buat siapa?
1: Ah. Pertama-tama tentunya for Mbak Ike yang angkat di telepon. Terima kasih banyak. Mm-hmm. Yang spesial yang ada di pohon sana Torampe Musieni, baru Torampe ada final juga di Kanaan. Dan yang paling terakhir itu rampe Ibu Ipin yang ada di Palampa. Itu jumpa Ike. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Aco yang ada di Boltara. Semangat ya Boltara. Begitu antusiasnya untuk masuk bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di belakangnya Pak Aco, silakan. Iya, sepertinya orang-orang jauh dari Manado. Pro 1, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Oke, mana ya? Oke, ya Pro 1 selamat malam. Ya halo.
2: Selamat malam.
0: Ya selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Ya.
2: Bu Hermina.
0: Ibu Hermina. Ya kenapa tertawa dulu Ibu Hermina? Ada apa ya? Iya. Ibu Hermina di mana dong? Ya, oh Mujur. Oh iya, di Bitung.
2: Sari Kelapa.
0: Sari Kelapa, Kelapa bukan Sari. Kelapa Sari ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay. Ada kabar-kabar ya apa di Bitung Sari Kelapa ini?
2: Kabar ya. Baik.
0: Kabar baik
2: ya. Tadi ada sedikit angin.
0: Oh iya, tapi masih angin. Panas ya.
2: Panas.
0: Iya, kalau di lain sudah hujan katanya. Oke, okay, silakan Ibu Hermina.
2: Pertama-tama buat Mbak Ike, selamat malam, selamat bertugas di malam hari ini.
0: Iya.
2: Kiranya diberkati selalu amin. Dalam setiap tugas dan aktivitas dan diberkati bersama keluarga tercinta. Baru buat ketiga spesial.
0: Iya.
2: Buat Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu.
0: Iya.
2: Baru buat Ibu Imakalisung dan buat Ibu Jenny di Pumoro.
0: Iya.
2: Selamat malam semuanya. Salam kompak selalu. Semoga sehat dan diberkati Tuhan buat Mbak Ike. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Hermina di Sari Kelapa ya. Oke, di belakangnya Ibu Hermina, saya tunggu satu lagi sebelum kita ke lagu ya. Oke, selamat malam juga untuk keluarga Muaya Lewu yang ada di Tondano ya, turut berduka cita atas meninggalnya Oma Grit di Tondano dan ibadah pemakaman.

0: Oke,
1: Ya,
0: silakan buat siapa Pak Raiko?
1: mau kirim pernah itu makasih angkat telepon.
0: Ya.
1: Salam sehat selalu. Berkat untuk tugas sepanjang hari ini kan sampai selesai nanti
0: iya.
1: jam 12.
0: Mm-mm.
1: Pulang di rumah dengan selamat.
0: Iya.
1: Dengan
0: amin. Iya, amin. Mm-mm.
1: Oke, salam tiga spesial ada yang pertama. Ada Pak James di Tombatu Minorangin, salam dari Pak Raiko Pak James. Semoga sehat bersama dengan keluarga. Dan yang kedua, ada Pak Junaidi ada di Ambon. Selamat
0: mm-hmm.
1: malam Pak Junaidi. Mungkin sementara Pak Dusyu ini di jalan dari Pak Raiko.
0: Iya.
1: Yeah. Juga ada yang ketiga, ada Pak Butch yang ada di Korea Selatan.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Tetap dia sementara monitoring.
0: Iya,
1: oke.
0: Pasti.
1: Kembali ke yang bertugas, selamat malam.
0: Iya, oke, terima kasih, selamat malam. Pak Raiko yang ada di Leilem ya. Oke, ya orang-orang yang merindukan bergabung di Pro 1 tentu saja tetap memonitor seperti Pak Butsi yang tetap memonitor dari Jeju Korea Selatan ya. Itu orang-orang yang benar pemerhati, pendengar, penggemar Pro 1 RRI Manado ya. Oke, ya silakan satu lagi. Ya, kalau tadi satu lagi, satu karena sudah begitu antusias orang-orang yang ingin bergabung, tapi saya hadirkan dulu dua lagu baru saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda. Dan kita ke putaran selanjutnya, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Pro 1, Mbak Ike.
0: Oke, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana?
1: Natalia di Palu, Mbak Ike.
0: Ibu Natalia di Palu. Palunya seperti apa, Ibu Natalia?
1: Masih seperti kemarin-kemarin, Mbak Ike. Masih panas, belum pernah hujan ini.
0: Iya, sama Manado juga masih panas ya. Oke.
1: Iya, berarti selangit ya Mbak Ike, kita Mbak Ike.
0: Iya, masih satu orang satu mataharinya.
1: Satu orang.
0: Iya. Oke, silakan. Iya, silakan Ibu Natalia.
1: Salam-salam ya. Iya, yang pertama ada Fiona di Perkamil ya. Selamat malam Fiona. Salam sehat ya, salam kompak selalu. Yang kedua ada Pak Butch yang ada di Korea. Selamat malam Pak Butch. Harapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di sana. Harapan juga ada sehat. Terus yang ketiga ada Ibu Nike di Lelem. Selamat malam Ibu Nike, apa kabar? Harapan ada sehat, Tuhan berkati selalu Ibu Nike dan keluarga di rumah. Buat Mbak Ike tetap semangat ya Mbak Ike, sukses selalu, bahagia selalu ya, terbaik buat Mbak Ike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, terima kasih
1: Mbak Ike, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Ibu Natalia yang ada di Palu ya. Oke, ya di belakangnya Ibu Natalia silakan Pro 1 untuk 082195835080 ya. Oke, ya tadi udah berhentian masuk ya. Silakan untuk Anda di kontak kembali ke 082195835080. Oke, selamat malam yang ada di kampus Kleak. Saya jumpai untuk yang ada di Kios Rama, ada keluarga Ratu Ilama Muaya, ada ya Bapak Ferry, ada Ibu Deti, ada Andre, juga Calvin dan Tesar ya, selamat malam. Dan oke, ya silakan lagi. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Oke, selamat malam. Halo. Oke.
2: Halo, selamat malam Ibu Indra.
0: Oke. Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori Leo Selaku karya bangsa. Bung Benijo di Boltara.
0: Bung Benijo di Boltara, seperti apa hari ini Boltaranya?
2: Pokoknya cuaca panas berangin, situasi kempit, mas kondusif, arus lalu lintas lancar dari Kabupaten Boltara. Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, cerdas sekali. Ini mau kirim lokal atau nasional ini?
2: Kalau Ibu Ika yang tugas berarti kita main level nasional.
0: Oh iya, silakan. Iya.
2: Oke deh, menyapa yang bintang tamu tadi malam ya di ruang rindu ada Gerher yang dijuluki adalah drummer 1000 band ya yang sudah ngomong bareng sama Bung Benijo tadi malam. Terus yang menjadi hostnya ada Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Itu aja Ibu Ike, makasih.
0: Oke. Malam. Iya, terima kasih selamat malam dan terima kasih juga Bung Benijo yang selalu semangat untuk terus bergabung, terus mengikuti setiap acara-acara Pro 1 dan juga di siaran berjaringan nasional ya. Oke, ya mudah-mudahan yang lain juga mengikuti. Itu adalah perwakilan RRI Manado tentu saja. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya. Pro 1. Oke, selamat malam dengan Pak siapa di mana?
3: Ya, Pak James ini.
0: Oke, Pak James di mana? Ya. Pak James di mana ini, Pak
3: di
0: James?
3: Winorangian.
0: Ya, Winorangiannya seperti apa, Pak James? Di mitranya seperti apa?
3: Masih panas.
0: Belum
3: hujan, masih panas.
0: Iya. Oke, iya.
3: Sama dengan Manado.
0: Oke, terus untuk karhutlanya gimana? Kebakaran nihil ya mungkin. Atau masih seperti
3: Sudah teratasi.
0: Sudah teratasi ya.
3: Aman.
0: Oke, iya, silakan Pak James.
3: Ya, bagus.
0: Iya, kirimnya buat siapa?
3: Pertama-tama, Pak James berterima kasih Ibu Ike.
0: Iya.
3: Soal kata Pak James di telepon.
0: Iya.
3: Walaupun. Salam pertama untuk yang baru lewat tadi.
0: Iya.
3: Ada Pak Raiko ya. Selamat malam Pak Raiko. Ini salam dari Pak James di Winorangian untuk Pak Raiko dan keluarga di Lelem.
0: Ya.
3: Terima kasih itu salam tadi para ibu. Ini mau balas salam yang kedua ada Esterlita.
0: Ya.
3: Selamat malam, ibu Esterlita yang ada di Junian.
0: Ya.
3: Ini salam balik dari Pak James di Binorangnya.
0: Ya.
3: Semoga ibu kita dalam keadaan sehat dan baik di kota Girian sana.
0: Iya.
3: Dan yang terakhir ada Bapak Ius Nukurimban. Ada di Esandom.
0: Iya.
3: Selamat malam Pak Ius. Ini salam dari Winoranian dari Pak James untuk Pak Ius. Semoga Bapak Ius dalam sehat di Esandom dengan keluarga yang ada di desa Esandom. Dan untuk ibu Kak, selamat malam dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga Pak James yang ada di Winorangian juga yang sudah ikut bergabung juga malam hari ini, paling-paling setia ya. Oke, bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di belakangnya Pak James, silakan saya jumpai juga untuk keluarga Liando Mamuaya yang ada di kampus Kleak, di peternakan kanan untuk Bapak Maxi, Ibu Meli, juga ada Christian, ada Mercy dan Putri ya. Selamat malam dan tetap dalam suasana yang tetap menyenangkan malam hari ini. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam Ike.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Ani.
0: Oke, Ibu Ani, di mana Ibu Ani?
4: Di Kota Mumbagu.
0: Kota Mumbagu. Seperti apa Kota Mumbagu hari ini Ibu Ani?
4: Ya.
0: Seperti apa Kota Mumbagunya hari ini?
4: Oh, pokoknya di seperti Manado juga panas. Masih panas, belum ada hujan.
0: Oke, iya. Silakan Ibu Ani.
4: Makasih salam per teman-teman baik IG yang tiga, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga yang ada di sini.
0: Amin.
4: Selamat tinggal juga. Terus mengirim salam yang baru lewat tadi, ada kita rompi pagi yang juga yang di luarnya. Salam sehat juga, salam kompak, salam persahabatan juga. Ada kita rompi ibu Serti juga di mana di Bitung Jurian, salam sehat juga, salam kompak, salam bahagia bersama keluarga. Terus ada cerampe siapa? Ibu Aurina juga.
0: Iya.
4: Yang ada di mana itu? Salam sehat juga, salam persahabatan juga. Semua juga tanpa terkecuali yang mendengarkan dari persatu tanpa terkecuali salam bahagia. Kembali ke yang tugas semangat. Terima kasih. Selamat malam. Malam baik.
0: Ya, malam baik juga Ibu Ani. Tetap semangat juga Ibu Ani ya, yang ada di Kota Mumbagu. Masih juga panas, tapi ada wilayah-wilayah tertentu sudah menikmati hujan ya. Mudah-mudahan semua ya akan terkena bagian juga karena sudah sangat-sangat kering ya. Oke. Ya, mudah-mudahan tetap mewaspadai juga semuanya dan yang pasti kita tetap menghindari yang namanya bakar-bakar sampah di secara sembarangan atau juga di membakar lahan atau melempar puntung rokok sembarangan yang belum dimatikan ya, apapun yang namanya api ya, walaupun setitik api bisa membakar banyak lahan atau juga sampah ya, dan keadaannya pasti akan memburuk apabila kita membiarkan. Oke, semoga tidak ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
5: Pro 1 selamat malam.
0: Oke, Pro 1 selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Nike di Leilam.
0: Ibu Nike di Leilam. Oke, silakan langsung saja Ibu Nike. Oke, kirimnya buat siapa?
5: Ya, mau salam pertama-tama buat Ike. Terima kasih banyak seterima itu Ibu Nike ke telepon.
0: Iya.
5: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini.
0: Iya.
5: Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah. Ya, mau kirim salam.
0: Iya.
5: Ada Ibu Natalia yang berada di Palu sekarang.
0: Iya.
5: Selamat malam Ibu Natalia, salam sehat, salam kompak-kompak selalu. Yang kedua ada Ibu Ros yang berada di Leilem. Selamat malam Ibu Ros, dapat salam dari Ibu Mika di Legal.
0: Iya.
5: Yang ketiga ada apa ya? Ada Pak Li yang berada di Tuminting.
0: Iya.
5: Selamat malam Pak Li. Ini salam dari Ibu Mika di Lelem. Salam sehat selalu. Kapan ada sehat kuat selalu.
0: Iya. Oke.
5: Kembali juga Pak Ike. Iya. Terima kasih banyak.
0: Iya. Terima kasih juga. Ya. Oke. Tabea juga Ibu Nike ya yang ada di Lelem. Oke, kita ke lagu ya, dua lagu baru saya kembali lagi. Dan untuk Anda siap-siap yang sudah ingin masuk nanti sebentar sesudah dua lagu ini, untuk 082195835080, tetap semangat untuk Anda. Dan ya pasti terima kasih untuk Anda yang tetap punya antusiasme untuk terus bergabung bersama kami. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, itulah yang disebut pemerhati sejati ya. Oke, ada lagunya Ita Purnamasari dengan Sanggupkah Aku.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Oke, silakan di 082195835080. Saya buka kembali untuk putaran berikutnya ya. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam. Oke, sayang sekali terputus ya, dicoba kembali untuk Anda yang coba-coba masuk, bergabung, tapi terputus. Mungkin sudah sejak awal ada kontak-kontak ya, bel-bel, tapi belum diangkat. Sayang sekali sudah diputus, sudah terputus ya. Karena sementara lagu tidak mungkin kami angkat ya. Oke, jadi Anda masuk kalau lagunya sudah selesai. Oke, tapi diingatkan kembali untuk Anda kalau ingin bergabung, tolong radio monitornya dikasih kecil dulu ya. Monitornya dikasih kecil sebelum Anda bergabung bersama kami, karena nantinya ya sangat ribut ya dan mengganggu kalau Anda dalam keadaan monitor Anda diputar secara kuat-kuat, keras ya. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Mika.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros di Leilem.
0: Oke, Ibu Ros di Leilem ya, tetap semangat Ibu Ros. Biar selarut tetap bergabung, oke. Okay. Yeah, iya, gimana kabar Ibu Ros?
1: Ya, pertama buat itu, terima kasih soal angkat ke telepon.
0: Iya. Yeah.
1: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini.
0: Iya, yeah, amin.
1: Diberkati dengan keluarga.
0: Iya, yeah, amin.
1: Mau salam juga ada Nike di Leilem yang kelewat tadi. Selamat malam, Nike.
0: Iya.
1: Yeah. Ada juga Pak Acok di Bolmut, selamat malam.
0: Iya.
1: Yang ketiga ada Esterlita di Kuria. Buat Ike, terima kasih malam baik.
0: Iya, terima kasih malam baik juga Ibu Ros yang ada di Leilem. Tetap semangat ya Ibu Ros, selalu semangat sekali, belum mau tertidur kata kalau belum masuk bergabung. Biar sholat tetap ikut bergabung di ruang rindu ya. Oke, semoga tetap sehat-sehat. Di belakangnya Ibu Ros silakan 082195835080. Oke, saya jumpa yang ada di Kio Saitun, Kampus Kleak, Peternakan Kanan untuk keluarga Kapele Selogia. Terima kasih untuk Bapak Rudi yang selalu sejak awal buka siaran sampai tutup siaran menggemakan Pro 1 di lorong apa ya? Waduh, di Peternakan Kanan pokoknya di pulau jalan pulau apa ya? Lorong iya, oke. Nanti diingat sebentar. Oke, untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto dan Feren ya. Sukses selalu di Kio Saitun ya. Oke. Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam.
2: Juga, selamat
0: ya.
2: Malam.
0: Oke, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Yang ya. Punya Puncak Pemuro, Vero Tinggogoy.
0: Oke, Vero Tinggogoy, langsung saja kirim Vero.
2: Oke, untuk Ike, makasih nih soal angkat telepon panggilan. Mudah-mudahan sehat-sehat.
0: Iya, amin.
2: Rezekinya laris manis.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke, okay, amin. Terima kasih doanya.
2: Salam juga spesial. Yeah. Yang pertama ada teman Ibu Ani. Ya, ada di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Tetap waspada ya, panas-panas begini, jangan suka bawa pasar di kiri kanan.
0: Oke, silakan.
2: Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.
0: Iya.
2: Yang kedua ada Trompe Nyonya Esterlita yang ada di Girian Bitung. Salam sehat. Yeah. Dan yang terakhir ada Trompe Franky alias Sule yang ada di Tumpaan.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Semua jemput satu kali, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya, amin. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Vero Tinggogoy yang ada di Pomoro. Oke, okay, di belakangnya Vero Tinggogoy. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
4: Ibu Aurina di tataran 2.
0: Oke, Ibu Aurina tataran 2. Tondanonya seperti apa, Ibu Aurina? Ya. Halo.
4: Halo. Oh, masih panas.
0: Iya, masih panas ya. Oke.
4: Masih
0: iya, masih panas. Oke, silakan Ibu Aurina. Mm-mm.
4: Ya. Pertama-tama buat Ibu Ike, terima kasih
0: ya.
4: Sudah terima teleponnya Ibu Aurina, ya. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan
0: ya, amin.
4: Kristus. Amin.
0: Ya.
4: Terus tiga spesial, yang pertama buat Ani di Kota Mobagus.
0: Ya.
4: Terima kasih soalnya ini salam balik dari Ibu Aurina.
0: Ya.
4: Sehat selalu ya. Terus yang kedua buat Esther Lia yang di Gedean.
0: Ya.
4: Salam sehat selalu dari Ibu Aurina. Mm-hmm. Terus yang ketiga buat Ibu Sieni yang ada di Matani,
0: ya.
4: Tomohon,
0: mm-hmm.
4: Terima kasih salamnya, diberkati Tuhan, sehat selalu,
0: ya.
4: Kembali ke Ibu Ike, terima ya. Kasih, okay. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Ibu Aurina yang ada di Tataaran ya. Oke, tataarannya masih panas. Oke, jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi yang ada karena sepertinya menurut BMKG masih puncak-puncak kemarau ya sampai di awal Februari ya. Oke, tapi kita tetap meyakini ya kalau daerah lain juga sudah hujan pastinya sudah agak memereda, tetapi kita tetap mewaspadai untuk fenomena El Nino ini dengan jangan membakar-bakar ya. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Esther Lita di Girian.
0: Ya, oke. Giriannya seperti apa Ibu Esther Lita?
3: Cerah, ceria.
0: Cerah,
3: masih berangin.
0: Iya, oke, okay. Masih berangin ya. Oke, okay, iya. Oke, okay, silakan Ibu Esther Lita, kirimnya buat siapa?
3: Oke, okay, makasih Ibu Ika,
0: yeah.
3: Sudah angkat telepon, tetap semangat, selalu sehat, bahagia, dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Yeah.
3: Oke, okay, lanjut, tinggal membalas salah sini, salam. Ada ya barusan lewat, selamat Ibu Aurina, selamat, terima kasih salamnya Ibu Aurina, ini salam balik, salam kompak, dan salam persahabatan selalu.
0: Yeah.
3: Yang kedua ada Ibu Ros yang ada di Lelang juga, salam kompak. Dan yang terakhir, oh ada Apero katu. Ada Apero Tin Koko yang ada di Pumoro. Salam balik, salam kompak, persahabatan selalu. Baiklah, tetap semangat. Makasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya. Oke, saya jumpai selamat malam juga untuk keluarga ya, Aring Watung yang ada di Kayu Uwi, selamat malam untuk Oman, Tante Seni juga, untuk keluarga Tigau Aring juga, Bapak Tommy dan Ibu Nancy yang ada di Kakas atau di Kayu Uwi ini, selamat malam dan tetap semangat, sehat-sehat ya. Untuk keluarga Aring Rembet juga, ada Tante Unggu, ada Tia juga, sekeluarga, selamat malam, sukses dengan UMKM-nya ya. Oke, semoga laris manis untuk kue-kuenya. Terus untuk keluarga Aring Raintung juga, Tante Frane juga, selamat malam. Keluarga Keso Aring juga, Bapak Christian bersama Ibu Evi dan anak-anak semuanya, tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap sukses untuk Anda. Oke, saya hadirkan dua lagu baru saya kembali untuk Anda di putaran selanjutnya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami. Pendengar setia, penggemar setia, dan juga pemerhati setia RRI Manado adalah Anda yang selalu bergabung bersama kami dan selalu ikutan bergabung bersama kami ya. Oke, di setiap acara-acara kami, dan Anda turut berpartisipasi bersama kami. Itulah Anda yang pemerhati sesungguhnya ya. Oke, Pro Satu, selamat malam. Halo.
1: Selamat,
0: Ibu Ike. Oke. Iya, terima kasih Ibu El. Selamat malam. Ya, kabarnya masih ada kebakaran juga di Makalisung ya. Ya.
1: Aman-aman.
0: Ini. Oh ya, tadi ada informasi ada lagi ya di Makalisung. Oke, ya. Sudah aman ya. Oke, mudah-mudahan demikian. Oke. Iya. Oke, silakan Ibu El.
1: Iya. Yang bertugas, selamat malam, salam sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Iya, amin.
1: Amin. Ayo membalas salam tugas spesial yang pertama Pak Acok yang ada di Bournemouth. Ini salam balik dari Ibu El, salam sehat.
0: Iya.
1: Ibu Hermi yang ada di Sari Kelapa Bitung. Salam juga yang ketiga ada Ibu Ipin di Pal 4, salam manis, salam sehat. Yang lain-lain nanti juga Ibu Ike.
0: Iya.
1: Ike, kasih selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Els yang ada di Makalisung. Di belakangnya Ibu Els, silakan untuk Anda 082195835080. Oke, silakan yang ingin ikutan bergabung di 082195835080 yang malam hari ini bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Oke. Okay? Ya. Silakan. Oke, okay, ya Pak Boots menyapa dari Jeju, Korea Selatan ya. Oke. Okay, ya, sedang di luar negeri. Oke, okay, tetap memonitor karena rindunya ya. Oke, okay, Pak Boots saking rindunya Pro 1 tetap mendengarkan ya. Oke, okay, iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Franky. Okay. Dari Kota Kacang, kawan-kawan.
0: Oh iya, Kota Kacang. Gimana Kota Kacangnya saat ini Pak Franky?
2: Ya, aman. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, oke. Jauhkan
2: dari kebakaran.
0: Iya, masih tetap ya, yang pasti terjaga, ya. Waspada. Oke, silakan kirim buat siapa?
2: Salam pertama buat Tema Ike, Tongkat ya. Telepon, Jonis Purkati, Ma Ike dan keluarga ada di rumah.
0: Iya.
2: Baru mau salam pertama ada terompi Ibu Aurina di Tataran 2, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
2: Kedua mau bahas salam ada terompi Ibu kata terompi Terutong Sunggogoy. Terima kasih salamnya, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Buat ketiga kita mau salam buat terompi Ibu Agnes ada di Celing, salam sehat selalu. Salam balik ke Alnex, Ibu Alnex, Agnes, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Selamat malam.
0: Iya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Pak Franky yang ada di Kota Kacang, Kawangkoan ya. Oke, silakan untuk Anda di belakangnya Pak Franky. Satu lagi saya tunggu untuk putaran ini sebelum kita ke lagu ya. Oke, silakan untuk Anda 082195835080. Oke, selamat malam untuk Anda semua yang tetap setia bergabung bersama kami. Dan oke, waktu di studio kami pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, iya. Kita ke lagu dulu ya sebelum ya Anda masuk bergabung. Saya jumpai selamat malam untuk keluarga Punu Rotin Sulu. Ada Bapak Boy, ada Ibu Rita yang ada di kiosnya Tante Rita. Ada kiosnya Tante Sherly yang ada di sana. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Pro 1.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Lisa.
0: Iya, Ibu Elizabeth di mana?
1: Pakuweru Utara.
0: Pakuweru Utara, oke. Ya, silakan langsung saja Ibu Elizabeth.
1: Mungkin yang baru lewat tadi, dia dapat salam. Franky, di mana di Tawangkuan atau di Matani. Selamat malam, Franky, bersama sayang-sayang yang ada di samping. Yang bahagia. Dan mau salam juga ada Pak Aco. Selamat malam, ini salam dari orang Pakuweru Utara, salam sehat, salam bahagia.
0: Ya.
1: Dan yang ketiga ada Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar? Dapat salam dari orang Pakuweru Utara, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Kembali ke Mbak Ica, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Oke, dua lagu saya hadirkan untuk Anda. Setelah itu saya kembali lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Tepatnya di hari Kamis 3 September 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1, kalian informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, sementara posisi waktu di studio kami pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi ya. Oke, silakan di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Ruang rindu,
0: ya.
1: Ruang berbagi rindu, nomor lewat lagu, selamat malam Ibu Ika.
0: Iya, oke, selamat malam. Dengan siapa, di mana ini?
1: Ken,
0: yang punya Bu Naken. Iya, seperti apa Bu Nakennya, Ibu Haryati?
1: Bu Naken masih sama di Manado, Ibu Ika.
0: Masih sama, ya.
1: Iya.
0: Oke, iya, tapi tetap lancar untuk berbagai
1: pariwisatanya. Ini
0: ya.
1: Hari Minggu ada mau pengucapan.
0: Oh ya, pengucapan ya di Bu Naken,
1: iya,
0: ya. Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Terakhir itu Ibu Ika jadi.
0: Iya.
1: Turang bikin tanggal aman.
0: Oh ya. Oke, okay. Semoga ramai lancar juga. Oke, okay. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ika, selamat
0: iya.
1: bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa
0: iya.
1: terbaik buat Ibu Ika keluarga. Jaga kesehatan kalau pulang
0: iya.
1: di jalan.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat.
0: Amin, amin.
1: Amin. Lanjut,
0: iya.
1: salam buat tiga orang. Yang pertama balas salam dulu ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil.
0: Iya.
1: Apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Sek yang ada di Bitung Kota Digital.
0: Iya.
1: Ibu Fatmawati. Salam sayang selalu. Yang
0: iya.
1: ketiga ada Bung Benijo yang ada di Boltara. Salam
0: iya.
1: sehat bersama keluarga.
0: Mm-mm.
1: Buat Ibu Ika.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam
0: okay.
1: ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: iya.
1: memori lewat
0: okay.
1: lagu.
0: Oke, iya, terima kasih Ibu Haryati yang punya Bu Naken. Iya, jadi open house ini untuk pengucapannya tanggal 6 ya. Oke, okay. iya, silakan untuk Anda pendengar di belakang Ibu Haryati ya, ternyata di Bu Naken pengucapan syukurnya di tanggal 6 ya. Oke, okay. jadi open house katanya di Bu Naken. Yang nekat pergi silakan berenang. Oke, okay, ya pasti transportasi sudah lancar ya ke Bunaken. Oke, okay, silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Haryati 082195835080. Oke, okay, ya silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung silakan.

0: Oke. Iya. Ini dari siapa ya? Oke. Iya. Oke, iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Fiko.
0: Iya, oke. Bung Fiko, silakan.
1: Kirim
0: Halo.
1: salam ya.
0: Iya,
1: Salam
0: langsung
1: pertama
0: saja.
1: buat buat Mbak Ike, terima
0: Iya.
1: kasih sudah angkat telepon, Bung Fiko.
0: Iya.
1: Mau salam buat yang selewat tadi, Ibu Ariati, dapat salam.
0: Iya.
1: Ibu L, Stima Kalisung, dapat salam. Dan yang ketiga, ada Bung Eka, pemohon.
0: Iya.
1: Mungkin buat Mbak Ike, bertugas bersama keluarga, pulang dengan hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Selamat. Oke, buat Mike, selamat malam.
0: Oke.
1: Selamat
0: Iya, terima kasih, selamat malam Bung Fiko yang ada di Kakas. Kalau masih ada di belakang Bung Fiko, ya satu lagi atau saya segera ke lagu dan kembali usai dua lagu ini. Selamat malam untuk Anda pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini ya. Oke, semoga suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda. Oke, ya. Ya, oke. Silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Oke. Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo.
1: Halo,
0: selamat malam. Ya, halo.
1: Selamat malam,
0: ya,
1: Ibu
0: selamat
1: Ica.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Sheni
0: ya.
1: Dari Kota Tomohon.
0: Oke, selamat malam Ibu Sheni.
1: Ya.
0: Tomohonnya seperti apa, Ibu Sheni?
1: Tomohon ya. Aman-aman.
0: Oke, aman-aman ya.
1: Panas tapi ada angin-angin
0: ya,
1: sedikit.
0: Iya, sama ya.
1: Iya.
0: Sudah mulai ada angin-angin sepoi-sepoi. Ini bukan angin kencang. Oke, iya, mudah-mudahan
1: iya,
0: ya semakin membaik. Oke, ya silakan Ibu Sheni.
1: Oke, tiga spesial.
0: Iya.
1: Pertama Ibu Sheni mau salam buat Pak Aco ya. Terima kasih salamnya. Walaupun Ibu Sheni sibuk sibuk sedikit tadi, tapi teringat ada monitor ini. Yang kedua ada Pak Junaidi di Kota Ambon, mana suaranya? Ini salam dari Ibu Sheni ya, tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Lee yang ada di Tuminting, mana suaranya Pak Lee? Ini tuh salam tentunya bersama keluarga. Dan selamat beristirahat. Supaya orang boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat ya. Dan kuat kan Ibu Ica?
0: Iya betul.
1: Nah, kita kembali ke studio. Ibu Ica yang tugas. Jaga kesehatan. Supaya tetap eksis di udara.
0: Amin.
1: Terima kasih. Shalom.
0: Oke, terima kasih. Shalom juga Ibu Sheni yang ada di Tomohon ya. Oke, di belakang Ibu Sheni silakan di 0821-9583-5080. Oke, saat ini waktu di studio pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, di mana saja Anda berada mendengarkan kami, Anda yang sementara bertugas terkait profesi Anda, apapun profesi Anda yang mengharuskan Anda masih menjalankan tugas sampai malam hari ini, semoga sukses untuk Anda, tetap menjaga stamina Anda yang lebih bagus lagi untuk malam hari ini. Mungkin Anda shift malam sampai besok pagi ya, atau juga memang harus menjalankan tugas malam hari ini. Oke, selamat untuk Anda ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, Pro 1.
0: Iya.
2: Selamat malam ini.
0: Oke, Pro 1 selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Dengan Cliff.
0: Cliff.
2: Motoling.
0: Motoling. Gimana kabar-kabar di Motoling, Cliff?
2: Kabar sama dengan Manado, Jogja. Tapi
0: sama.
2: Ada di Desa Kroit ini.
0: Iya.
2: Ada kebakaran lagi.
0: Kebakaran ya. Kroit itu dekat dengan tempatnya Cliff Motoling.
2: Oh, tapi dia masuk ke dalam.
0: Masuk ke dalam ya. Oh iya.
2: Kecamatan Motoling, Desa Kroit.
0: Kroit ya. Oke.
2: Jadi kita memang berhati-hati karena di musim kemarau begini berarti harus waspada tetap.
0: Waspada.
2: Kebakaran.
0: Oke, iya. Hutanan. Silakan kirim buat siapa, Cliff?
2: Oke, salam pertama buat ibu yang lagi tugas,
0: semangat
2: sehat, selalu diberkati.
0: Amin.
2: Sempat dengar Angki Somaso tadi?
0: Sudah. Somaso
2: dari
0: tadi.
2: Kawan Tio kan tuh. Kemarin orang sempat dapatin nggak apa dia, kok orang antar bantuan di Tomohon.
0: Oh iya.
2: Kau lihat katu lagi dia, Afrika dan katu lagi.
0: Iya.
2: So di kursi roda kasihan tuh.
0: Oh iya. Oh iya.
2: Tambah lagi dia katu, dia bilang nggak disentuh oleh pemerintah, jadi orang ada inisiatif bah kumpul teman-teman biar ala kadarnya tuh.
0: Oh iya.
2: Biar, tinggal di PDT Opa. Tinggal kasihan di tampak triplex Kongsobo di lantai lantai apa kasih yang lagi lantai tanah toh.
0: Iya.
2: Tapi tetap semangat kan, tetap semangat Angki.
0: Jadi
2: hiburan radio ini Angki yang ada di tendangan kawan-kawan.
0: Rajin masuk.
2: Di belakang biar nggak ada kasih yang so cacat begitu toh.
0: Kursi
2: roda so sekian di belakang suruh 5 tahun.
0: Iya.
2: Tapi tetap semangat.
0: Semangat.
2: Hiburan harus di radio dan
0: Iya.
2: Boleh Bapak curhat kemari, Bapak cerita dengan orang supaya tetap lebih semangat. Tetap semangat ya Anggi yang ada di kawan-kawan ya. Itu saja Ibu Ika. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Semoga menjadi motivator ya. Bung Cliff yang ada di Motoling yang juga aktif di nasional ya untuk dialog-dialog ya di Pro 3 Jakarta dan Pro 1 Jakarta ya untuk acara-acara nasional ya di antaranya Bung Cliff, ada Bung Benny Joe ya jadi motivator juga dan mungkin di antara sesama juga seperti tadi yang diungkapkan oleh Bung Cliff bisa juga ya Anda jalankan seperti itu. Oke, ya itulah saling peduli dan benar-benar pemerhati RRI Manado juga karena Anda mewakili RRI Manado ketika Anda masuk bergabung di tingkat nasional ya. Oke, terima kasih. Oke, di belakangnya Bung Cliff Pro 1, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam,
0: ya. Baik. Oke, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Iya. Berbagi memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Pak siapa di mana ini? Iya.
3: Betul, mau kirim salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
3: Terima kasih banyak, harapan sehat ya dan selamat menjalankan esok tugas dan berkati Tuhan telah bersama keluarga.
0: Iya, amin.
3: Kita mau kirim salam ada Ibu Seni. Terima kasih Ibu Seni, selamat malam ya dan harapan sehat bersama keluarga.
0: Iya.
3: Lalu kemudian Ibu Ibu Elizabeth ya, Elizabeth di mana di Pakuwiru
0: Utara.
3: Ya. Selamat malam dan harapan sehat selalu, semoga tetap eksis ya.
0: Iya.
3: Ada ketiga, ada Ibu Elis di Makalisun, selamat malam ya. Harapan sehat dan berkati Tuhan selalu bersama keluarga yang ada di sana, ada di Makalisun.
0: Iya.
3: Poso tiga ya.
0: Setiga.
3: Betul kan? Iya. Ada satu orang yang baru lewat tadi itu dari Lelem itu kasih. Betul saya dapat sebut nanti biasa jo.
0: Terima kasih. Iya.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke, selamat malam. Pak Junaidi yang ada di Ambon, oke? Ya, kita ke lagu dulu dan saya balik untuk putaran terakhir malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, jadi untuk Anda yang benar-benar rindu di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, untuk putaran selanjutnya tinggal satu putaran lagi. Jadi siap-siap saja untuk Anda, oke? Selamat malam semuanya tanpa terkecuali bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi akhirnya tiba di putaran akhir untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, sementara waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Elis gitu.
0: Oke, Elis, silakan Elis.
1: Iya, salam pertama buat Mbak Ike.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Iya, amin. Terima kasih.
1: Dan terus diberkati Tuhan.
0: Iya, amin. Iya, amin. Amin. Iya.

0: Kedua, salam buat Ibu Ros yang ada di Leila. Salam kompak, salam sehat. Dan ketiga, mau salam buat siapa? Ya, yang ketiga salam buat Tante Jenny yang ada di Tikala ya. Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat baiknya, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Elis. Oke, di belakangnya Eli, silakan 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung lagi di menit-menit terakhir untuk Ruang Rindu. Silakan untuk Anda pendengar. Dan selamat malam semua-semuanya tanpa terkecuali lagi mendengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, menikmati suasana malam hari ini di Pro 1 setelah Anda menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas di hari ini, tepatnya di 3 September 2026. Sementara untuk Anda yang masih juga menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas untuk Anda. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna di Singkil.
1: Oke, Ibu Ratna di Singkil. Oke, Ibu Ratna silakan.
2: Salam pertama buat Mbak Ika yang bertugas. Terima kasih sudah angkat telepon. Semangat selalu, sukses, sehat, diberkati Tuhan.
1: Amin.
2: Mbak Ika bersama keluarga. Kalau mau pulang hati-hati.
1: Terima kasih.
2: Lanjut. Sama-sama lanjut. Salam pertama ada Keke Wondal di Kota Aran. Apa kabar sayang? Salam sehat selalu. Ada Ibu Ipin di Palempat juga dapat salam. Salam sehat. Yang akhir ada Klisi Motoling juga dapat salam. Salam sehat. Itu Jo. Buat Mbak Ike. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam Ibu Ratna yang ada di Singkil. Oke, kalau masih ada lagi di belakangnya Ibu Ratna, oke, silakan di 082195835080. Oke, saya tetap memberikan bonus untuk Anda malam hari ini karena ini sudah terakhir ya. Oke, sebelum saya mengakhiri Ruang Rindu untuk malam hari ini, jadi untuk Anda silakan manfaatkan waktu dan kesempatan, jangan sebentarnya ndak mutasono orang bilang, karena ndak bisa masuk ke bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, silakan di 082195835080. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Oke, terima kasih. Halo. Iya, halo, selamat malam. Ya, halo.
3: Selamat malam. Selamat malam, Bu Ika.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Ya, halo.
3: Bu Ika dari Jeju Korsel ini,
1: oh,
3: Pak
1: Buts. Iya.
3: Pak Buts.
1: Iya, akhirnya bisa masuk juga ya, Pak Buts ya. Oke, iya. Gimana kabar Jeju, Korea Selatan? Iya, ini memang benar-benar pemerhati, pendengar, dan penggemar. Oke, silakan Pak Buts yang ada di Jeju, Korea Selatan. Oke, silakan Pak Buts.
3: Bu Ika, ini mau kirim salam boleh?
1: Iya, silakan kirim salam buat siapa, Pak Buts?
3: Ini pertama tuh mau kirim dulu sampai senior ini ada Pak Abdul Pomo ini bersama ibunya.
1: Iya.
3: Lagi stay di Jeju, Korea Selatan.
1: Iya.
3: Mantan kapul pembuluan. Iya, dapat salam dari Pak Buts. Tetap semangat ya Pak Abdul.
1: Iya.
3: Apa kabar dulu Pak Abdul? Baik-baik itu.
1: Iya.
3: Bersama ibunya. Kemudian juga ada Pak Jonas, Pak Jamnimin.
1: Iya.
3: Pak Jonas kakak bersama pasangannya, Ibu Lydia.
1: Iya.
3: Kemudian yang paling terakhir nih.
1: Iya.
3: Terumpai pakakan satu, Lodi. Lodi Sunder.
1: Iya.
3: Semua ada di Jeju ini.
1: Iya. Oke.
3: Kita lagi rame-rame Bu itu. Rindu Manado.
1: Iya, Rindu Manado.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Buts yang ada di Jeju, Korea Selatan bersama yang orang-orang Manado yang ada di Jeju ya, pasti rindu ya. Oke, Rindu Manado, dengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay. Semuanya Pak Boots ya, Pak ya Maximilian Tumbol, Pak Fitz Tumbol yang ada di Jeju Korea Selatan bersama teman-temannya semua yang ada di Jeju ya. Oke, selamat malam dan pastikan terus bersama kami sebagai pengobat rasa rindu di Manado. Oke, ya yang terakhir. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Oh, dengan Johnny W.O. dari Pal 2
1: Manado. Oh iya, Pak Johnny W.O. di Pal 2. Oke, silakan Pak Johnny W.O.
4: Ya. Ya ini saya sudah lama mau telepon ke Pak Ibu ini baru sekarang.
1: Oh iya, yeah. Oke.
4: Okay. Ya di Facebook kita sering ngobrol di situ.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
4: Jadi ini kali perdana bagi saya.
1: Oh iya, iya. Oke.
4: Iya. Dan kita terima telepon saya dan salam untuk semua kawan-kawan Pro 1 di pengajian. Malam ini menelpon juga.
1: Iya.
4: Oke. Ya di
1: sini. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Pak John W.L. ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih semua yang sudah masuk bergabung bersama kami untuk malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih atas semua atensi, semua partisipasinya bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Darsono Memuaya, terus bergabung bersama kami hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya akan hadirkan lagu-lagu untuk Anda yang akan mengantar ke suasana istirahat Anda atau juga menemani Anda yang lagi bertugas di malam hari ini. Oke, selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner-up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
3: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwo, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
2: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Di hari Kamis 3 September 2026, saya Ike Darsono Momoya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Masa Tu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Jumat 4 September 2026 untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.

Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Mutiara Pagi Islami. Kesempatan hari ini Jumat 4 September 2026. Sudah ada Sabian hadir dengan Ya Maulana saat ini pendengar. Untuk mengakhiri Mutiara Pagi edisi hari ini sudah di menit ke-58 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita mendengarkan untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, di dahulu yang mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan, sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Marutua, lingkungan 3 dan 4, yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 4 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus berharap Jembatan Perintis Garuda di Desa Kokole 1 Minahasa Utara bermanfaat mendukung aktivitas masyarakat setiap hari.
2: Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus meninjau langsung kondisi Jembatan Perintis Garuda di Desa Kokolek 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokolek 1 dan sekitarnya. Majen TNI Mirza Agus mengatakan, pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
3: Ini Jembatan Perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kilon harus memutar, sekarang tinggal 100 meter sudah jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali sekarang ke sekolah, kemanfaatannya sangat tinggi. Kemudian secara konstruksi kami sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, dibantu tim PUPR-nya, kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh.
2: Keberadaan Jembatan Perintis Garuda yang sangat bermanfaat akses bagi masyarakat disambut gembira warga setempat, seperti yang disampaikan Edward, warga Kokole 1 Likupang Selatan.
4: Iya, orang bersyukur, yang penting orang pilih warung segampang. Dari warung di jalan, iya, anak-anak sekolah, soalnya nggak susah, nyana baputar di sana. Coba boleh ikut sini. Ya, terima kasih banyak pemerintah.
2: Selain mengunjungi Jembatan Perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara rolling 24 pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
5: Rolling dan mutasi jabatan kembali digelar pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Gerbong pejabat ini menyasar sejumlah jabatan strategis kepemerintahan JGKWL. Pelantikan pejabat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Insinyur Nofli Wawiling, dan sebanyak 24 pejabat mengikuti pengambilan sumpah dan janji di ruang rapat lantai 3 Pemkab Minut.
6: Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026, atas nama Bupati Minahasa Utara, saya Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
5: Salah satu jabatan yang di-rolling yakni jabatan Kepala Wilayah Demembe. Dan dalam pelantikan tersebut, Camat Demembe dipercayakan kepada David Franche Talumantak, dan Ancedenga dipromosikan dalam jabatan Camat Talawaan, dan jabatan Camat Likupang Selatan dipercayakan kepada Susana Kaunang. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Musim kemarau panjang yang melanda memaksa warga di Pulau Bunaken, Siladen, dan Manado Tua merogoh kocek lebih dalam guna mendatangkan pasokan air tawar dari wilayah daratan.
7: Kemarau panjang membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado, mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan, untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16.000 liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
8: Nanti hari ini kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16.000 liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya. Dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk ditong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
7: Sementara itu, Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak menyebut, kemarau panjang membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan.
9: Di mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
7: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar. Camat Bunaken apresiasi bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Manado.
10: Camat Bunaken Kepulauan, Immanuel Mandak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Manado atas bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Menurut Mandak, kondisi kekeringan yang dipicu dampak El Nino telah dirasakan masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan dalam beberapa bulan terakhir. Minimnya curah hujan menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Ia pun menilai bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dan setidaknya dapat mengurangi kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
1: Atas nama pemerintah kecamatan maupun masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota yang sangat memperhatikan kebutuhan air bersih di Kecamatan Bunaken Kepulauan. Di mana di saat ini, karena dampak El Nino, sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan, sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Marotua, lingkungan 3 dan 4, yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan. Sehingga dalam kondisi yang kemarau panjang, sangat membutuhkan bantuan air bersih, dan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi kerjasama dengan pemerintah kota, didukung dengan Kementerian Kelautan RI, juga ada dari Pulau Air, sudah membawa air bersih.
10: Meski demikian, Mandak mengakui kebutuhan air bersih di wilayah kepulauan masih cukup tinggi, sehingga tambahan bantuan masih diperlukan. Namun masyarakat tetap bersyukur atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan pemerintah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, cabang olahraga tenis meja memulai pertandingan Liga Pelajar Manado hari ini Jumat 4 September sampai Sabtu esok di Rumah Tenis Meja Ranotana.
11: Cabang olahraga tenis meja akan memainkan pertandingan mulai Jumat hari ini hingga babak final Sabtu esok di Rumah Tenis Meja Ranotana dalam lanjutan Liga Pelajar Manado 2026. Pelaksana pertandingan Miki Natari mengatakan, sebelum pertandingan panitia telah melaksanakan technical meeting bersama seluruh peserta utusan persekolahan di Kota Manado. Menurut Natari, dalam temu teknis itu panitia perlu memverifikasi peserta dari utusan sekolah mana dalam kategori SD, SMP, dan SMA. Meskipun berlevel pertandingan Liga Pelajar, pemenang dari Liga ini akan masuk proyeksi memperkuat Manado di ajang Porkot dan Porprov Sulawesi Utara.
12: Karena kalau sabantar Power Prof, contoh Power Prof tuh, karena ini Liga Pelajar salah satu ukuran untuk atlet-atlet Kota Manado untuk mempersiapkan di level di atas, salah satunya Power Prof. Sabantar dorong tetap, dorong kalau Power Prof rupa contoh kalase, pasti dorong bawa nama Minahasa, karena berdomisili. Jadi nak dilihat lagi dorong ini sekolah di mana, tapi kalau di Power Prof kan salah satu ketentuan, atlet yang berdomisili sesuai KTP dan KK.
11: Liga Pelajar Manado telah memulai pertandingan untuk 9 cabang olahraga sejak 27 Agustus 2006 hingga 9 September mendatang. Cabang olahraga tenis meja sendiri memilih menggelar pertandingan pada 4 dan 5 September 2026. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar hukum tua Desa Wisata Sinuian, Kecamatan Rembokan, Daniel Kusoy mengingatkan warga masyarakatnya selalu waspada menghadapi kemarau panjang ini.
13: Hukum tua Desa Wisata Sinuian, Kecamatan Rembokan, Daniel Kusoy menghimbau warga masyarakatnya untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim kemarau panjang saat ini yang mudah memicu bencana kebakaran baik di permukiman maupun hutan dan lahan karhutla. Lanjutnya, himbauan ini selalu disampaikan kepada warga masyarakat baik di gereja maupun acara suka dan duka. Dengan harapan menurut hukum tua Daniel Kusoy, masyarakat di Desa Sinuian juga jangan membakar sampah sembarangan, apalagi membakar rumput di tengah hutan dengan modus membuka lahan perkebunan.
14: Untuk merokok sembarangan atau membakar lahan, nah itu sangat diharapkan untuk tidak dilakukan karena bisa membahayakan. Selaku hukum tua menghimbau ketika masyarakat hendak meninggalkan rumah, maka pastikan bahwa kompor dalam keadaan mati atau tidak lilin. Nah, lilin yang bisa saja menimbulkan bahaya kebakaran.
13: Lebih lanjut, Hukum Tua Desa Sinuian, Daniel Kusol, di sela-sela kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kecamatan Rembokan mengatakan sampai saat ini dia bersyukur kepada Tuhan, desanya dalam keadaan aman, nyaman, dan kondusif. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, jaringan internet di pulau terujung Indonesia, yakni Miangas, dipastikan aman.
15: Kebutuhan jaringan internet di pulau terluar di Miangas dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Talaut, Stella Bentian, tidak ada permasalahan untuk sekarang ini. Sebabnya di Miangas pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada beberapa bulan sebelumnya sudah merealisasikan jaringan Starlink dengan jumlah 180 unit. Hal ini dibuktikan melalui komunikasi pemerintah kabupaten dan pemerintah di Kecamatan Miangas sampai sejauh ini berlangsung baik.
16: Di Miangas, kondisi di Miangas untuk jaringan sudah bagus menurut saya. Berapa kali hubungi ke camat, tidak ada masalah. Apalagi waktu kemarin ada kunjungan presiden sudah mendapatkan bantuan 180 unit Starlink. Saya kira untuk masalah jaringan tidak ada masalah untuk Kecamatan Miangas.
15: Pemberian bantuan Starlink di Miangas tidak berimbas pada pulau lain terluar di sekitar Pulau Miangas, seperti keluhan masyarakat di Pulau Nanusa pada akun medsos RRI Talaut, menyebut kondisi jaringan internet di Talaut yang sekarang kembali normal, tetapi di pulau tersebut belum terjangkau sepenuhnya jaringan internet. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Produk fashion dari
0: Pendengar, kita ke informasi lainnya. Ada produk fashion dari Sulawesi Utara memiliki peluang besar dijual ke luar negeri.
15: Produk fashion dari karya UMKM Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi daya tarik sejumlah buyers yang ada di beberapa negara di Eropa maupun Amerika dan Asia. Mariana Montu, pemilik UMKM Sabai Collection, mengatakan fashion yang diminati menjadi permintaan buyer tersebut bukan hanya pada fashion kain, tetapi juga pada aksesoris kreatif dari bahan baku alam dan juga tas bermotif batik yang dikaryakan olehnya.
17: Kalau saya itu kerajinan, awalnya kerajinan kayu, apapun kerajinan sulut itu kami bikin, tapi lebih ke sini permintaan tuh lebih banyak ke kain batik gitu. Jadi dari kain polosan kami bikin batik untuk saat ini yang khas Sulawesi Utara, dan ternyata banyak permintaan juga berbentuk ready to wear. untuk yang produk fashion gitu. Jadi ya kami juga bikin semua. Jadi produk fashion itu seperti ada tas, ada shawl, terus ada ada aneka kalung begitu. Jadi bukan hanya kain ya, ada kain, baju-baju, terus untuk yang produk fashion begitu.
15: Dia pun mengatakan pada penjualan pun di pasar lokal dan nasional juga banyak peminatnya. Bahkan usaha yang digelutinya tersebut sering dimintakan untuk menjadi bagian pada ajang pameran atau promosi fashion lokal daerah Sulut di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi yang Anda mendengarkan hari ini Jumat 4 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.

0: Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

0: 101.
1: Halo Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado di siaran terestrial kami pendengar FM 94,5, 88,2 juga 92 MHz. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda atau selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda di menit ke-46 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Manado pagi ini pendengar menemani Anda dengan ragam informasi di pagi hari. Nanti kita akan melihat seperti apa untuk informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga peringatan dini yang mungkin saja dikeluarkan oleh BMKG. Sementara itu informasi terkini pendengar dari Pemerintah Kota Manado, di mana Pemerintah Kota Manado menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Manado tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado. Dan dalam rancangan perubahan tersebut, total pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari 1,521 triliun rupiah menjadi 1,573 triliun rupiah. Sementara belanja daerah meningkat dari 1,490 triliun rupiah menjadi 1,701 triliun rupiah. Dengan penyesuaian tersebut, total APBD Kota Manado tahun anggaran 2026 dirancang berubah dari 1,527 triliun rupiah menjadi 1,738 triliun rupiah. Pemerintah Kota Manado berharap seluruh tahapan pembahasan DPRD atau bersama DPRD ini dapat berlangsung lancar dan menghasilkan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan pendengar, tentunya langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengawal yang namanya pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan juga mewujudkan Manado yang maju dan juga sejahtera. Beberapa informasi terkini pendengar dari Pemerintah Kota Manado itu juga bisa Anda dapatkan di beberapa media sosial terverifikasi Pemkot Manado atau Pemerintah Kota Manado. Dan juga pastikan Anda mendapatkan beberapa atau ragam informasi terkini pendengar dengan Anda klik rri.co.id. Tetap bersama kami untuk Manado pagi ini, kita jelang sesaat lagi Anda mendengarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, Anda mendengarkan Manado Pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk Manado Pagi ini. Sudah di informasi kali ini terkait dengan informasi perakhiran cuaca pendengar untuk Provinsi Sulawesi Utara yang kita butuhkan tentunya dari BMKG. Seperti apa untuk informasi kemarau kali ini yang sudah mungkin Anda juga mengalami hari tanpa hujan sudah sebulan lebih bahkan. Kita akan mencari tahu, sudah terhubung bersama BMKG pagi hari ini bersama Harley Mantiri, perakirawan kita. Selamat pagi, Pak Harley. Halo, selamat pagi, Pak Harley.
1: Halo, selamat pagi, RRI.
0: Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Harley?
1: Bisa, jelas.
0: Oke, baik. Silakan, Pak Harley, untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara juga seperti apa? Untuk informasi gelombang laut yang bisa disampaikan ke masyarakat.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami kembali menyapa Anda pagi ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah hingga berawan pada pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau bisa mencapai 45 km per jam. Waspada angin kencang dan tinggi gelombang pada kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk detailnya, Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulut berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau hingga bulan September ini, yang bersamaan dengan fenomena El Nino pada kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering daripada normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasinya, kembali ke studio.
0: Baik, Pak Harley.
1: Ya.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, Pak Harley, ini juga kita masyarakat Sulawesi Utara merasakan angin yang cukup kencang begitu. Apakah ini bagian dari pola kemarau? Dan kalau emang iya, seperti apa? Atau di mana saja wilayah Sulawesi Utara yang paling berpotensi mengalami angin kencang?
1: Baik, untuk saat ini kita masih pada fenomena El Nino pada kategori sangat kuat. Selain itu juga kita lagi pada fenomena angin monsun Australia, di mana angin monsun yang membawa udara kering dari Australia menuju ke pusat tekanan rendah di Samudra Pasifik sehingga melewati perairan Indonesia khususnya di Sulawesi Utara. Sehingga untuk beberapa hari ke depan masih mengalami angin kencang, khususnya di perairan Minahasa Utara, perairan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, juga perairan Kepulauan Talaut. Demikian.
0: Baik. Masyarakat banyak yang menantikan hujan ini, Pak Harley, ya. Kalau misalnya BMKG bisa memperkirakan kapan kira-kira peluang hujan yang mungkin saja terjadi di Sulawesi Utara dalam waktu dekat?
1: Ya. Untuk musim hujan, teman-teman kami yang dari klimatologi juga sudah membuat perakiran musim. Untuk bulan September ini masih dominan musim kemarau. Untuk musim hujannya kita boleh memasuki pada bulan November pertengahan, namun pada intensitas yang sedikit atau ringan.
0: November pertengahan begitu, Pak Harley, ya?
1: Betul. Betul, untuk pancarobanya mulai dari November pertengahan.
0: Baik.
1: Dan kemudian musim hujannya pada pertengahan Desember sampai Januarinya.
0: Baik, Pak Harli, yang terakhir, kalau misalnya bisa menginformasikan ke masyarakat kira-kira tanda-tanda yang harus diperhatikan masyarakat bahwa kemarau ini apakah masih normal ataupun bahkan sudah patut atau perlu untuk kita waspadai, apa saja yang bisa diinformasikan ke masyarakat dari BMKG?
1: Baik, untuk musim kemarau ini memang ini di atas normal ya, karena dibarengi dengan adanya fenomena El Nino, di mana fenomena El Nino ini adalah fenomena global yang biasanya terjadi itu dalam waktu yang lama atau berbulan-bulan ya. Karena ini fenomena global sehingga bisa memakan waktu 3-4 bulan. Dan ini juga sudah diprediksi, sudah diperkirakan oleh teman-teman kami yang dari klimatologi mulai dari bulan Juni, Agustus, September, bahkan sampai awal Oktober. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Pak Harli. Selamat kembali bertugas, salam sehat.
1: Terima kasih kembali, selamat bertugas kembali.
0: Baik, itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk Anda menjadi Sobat BMKG, pendengar Pro 1. Dengan Anda follow, mendapatkan informasi yang terpercaya, terverifikasi hanya dari BMKG, at info BMKG, bmkg.go.id. Dan untuk beberapa yang perlu Anda waspadai juga pendengar ketika mendapatkan informasi dari BMKG juga adalah memastikan informasi yang Anda dapatkan benar-benar terpercaya dan dari media-media terverifikasi sudah pasti, dan jangan cepat membagikan mungkin informasi-informasi yang Anda dapatkan dari media sosial yang hanya akan memunculkan yang namanya kepanikan ataupun bahkan keresahan di tengah masyarakat. Saya Priscila masih menemani untuk Manado pagi ini, tetaplah bersama kami.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado Pagi ini kali ini hadir dengan informasi untuk Anda dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara yang menyiapkan tanaman tahan kekeringan untuk petani dalam menghadapi fenomena El Niño ekstrim yang melanda daerah ini pendengar sejak Mei hingga Agustus 2026. Di mana pendengar disampaikan Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Utara Wilhelmina Nova Pangemanan dikatakan sesuai arahan Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus yang meminta pemetaan wilayah rawan, pengelolaan air, percepatan tanam dan juga penggunaan tanaman dengan varietas tahan kekeringan. Sehingga selanjutnya pemetaan wilayah yang rawan kekeringan sangat penting dilakukan, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan secara lebih cepat dan juga tepat. Dan dijelaskan pendengar pemerintah akan menyiapkan tanaman dengan varietas tahan kekeringan sesuai dengan permintaan petani, seperti padi gogo adalah jenis padi khusus yang dirancang untuk tumbuh di lahan kering atau tegalan tanpa memerlukan genangan air. Gubernur Julius Salvanus mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak El Niño saat ini, apalagi kita

seperti jagung yang tak sempat dipanen atau gagal panen petani karena kekeringan di Kelurahan Buha, Kota Manado. Dan Anda dapatkan beberapa informasi terkini lainnya pendengar dari rri.co.id untuk Manado Pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridin.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan.